0: Bravo Radio Bola. KOID. Gila Musik Mania. Anda masih mendengarkan program musik kami. Musik Pagi Hari. Semoga semua aktivitas hari ini bisa lancar dan seperti yang diharapkan. Adios. Radio Bola.
1: Radio Bola KOID.
2: Yo, gue Bim Slang. Klik dan dengar terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

Bravo, Radio Bola Koa ID, Gila Bola Mania, Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 16 stadion yang tersebar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Stadion MetLife di New York terpilih sebagai venue partai final, sementara Stadion Azteca di Mexico City menjadi lokasi laga pembuka. Berikut daftar lengkap 16 stadion, kota dan kapasitas resminya untuk Piala Dunia 2026. Amerika Serikat. 1. Stadion MetLife di New York 82.500 kursi. 2. Stadion AT&T di Dallas 80.000 kursi. 3. Stadion Arrowhead di Kansas City 76.416 kursi. 4. Stadion Mercedes-Benz di Atlanta 71.000 kursi. 5. Stadion NRG di Houston 72.220 kursi. 6. Stadion SoFi di Los Angeles 70.000 kursi. 7. Stadion Levi's di San Francisco Bay Area 68.500 kursi. 8. Stadion Lincoln Financial Field di Philadelphia 69.756 kursi. 9. Lumen Field di Seattle 69.000 kursi. 10. Stadion Hard Rock di Miami 64.767 kursi. 11. Stadion Gillette Stadium di Boston 65.878 kursi. Meksiko. 1. Stadion Estadio Azteca di Mexico City 83.000 kursi. 2. Stadion Estadio BBVA di Monterrey 53.500 kursi. 3. Stadion Estadio Akron di Guadalajara 49.850 kursi. Kanada. 1. Stadion BC Place di Vancouver 54.500 kursi. 2. Stadion BMO Field di Toronto 30.000 kursi. Gila Bola Mania mau nonton yang di mana nih? Adios.

0: Thank you.
1: An old cowboy went riding out one dark and windy.

0: Bravo Radio Bola Co-ID. Sepak bola itu panggung kehidupan. Pendengar Radio Bola Co-ID, stadion sepak bola identik dengan panggung sinema, arena syuting film sebuah pertandingan sepak bola. Semua kru terlibat di dalamnya, yaitu sutradara, pelakon utama, pemeran pembantu, pemeran pengganti, penulis naskah, pembuat skripnya, audiens, dan juga media massa yang menyiarkan kegiatan itu ke seluruh pelosok dunia. Blockbuster, setiap event raksasa, adalah film bertajuk FIFA World Cup yang dipersembahkan dalam 64 episode. Bedanya hanya satu, di dalam pertandingan sepak bola, tidak ada retake ulang atau pengulangan. Selama 90 menit, para artis hanya diberi satu kesempatan. Hasilnya, kalah, menang, atau seri. Dilanjutkan adu penalti sebelum melenggang ke babak berikutnya. Para pemain beradu akting, ada yang berakrobat, ada yang diving, atau ada yang pura-pura menjerit kesakitan. Dalam pertunjukan anak wayang ini, penulis naskah diperankan pelatih. Kerap kali dia hanya bisa gergetan melihat kenyataan bahwa apa yang terjadi di lapangan tak berjalan seperti yang ditulis dalam skenario. Lalu siapa yang berperan sebagai produser dalam film World Cup? Jabatan ini tentu disandang oleh FIFA. Makanya selebritis yang akan berada di setiap piala dunia sangat super glamor, seolah-olah panggung peraih Oscar. Seperti layaknya produser, FIFA kadang bersikap diktator, hanya menomorsatukan perangkat dan personil terbaik yang digunakan dalam filmnya. Di benak FIFA hanya satu, yaitu meraih Oscar. Dan film harus sukses di pasar menjadi box office. Oleh sebab itu, dia menggelar casting yang bernama babak kualifikasi, sehingga hanya 32 negara terbaik yang boleh ikut main dalam filmnya. Supporter yang berduyun-duyun ke stadion diidiomkan sebagai audience yang tak hanya diberi tugas sebagai penonton belaka. Sepak bola sudah menjadi panggung teater kehidupan. Jutaan bahkan miliaran manusia terlibat di dalamnya. Peran yang mereka mainkan dari mulai berteriak gembira, histeris, atau sebaliknya frustasi, malu, cengeng, mengumpat, dan marah. FIFA World Cup, sebagaimana film yang baik, tidak ada yang tahu pasti akhir cerita film calon peraih Oscar ini. Hanya menunggu sang sutradara, menunggu peluit akhir dari sang wasit untuk setiap partai pamungkas final. Adios, Radio Bola Co-ID.
1: The chimes are the times, and the music for your soul, your kind of radio.
2: Radio Bola Co-ID.
1: Right here, my one and only station.

0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola. Radio Bola. Call ID.
2: Bravo Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Apa kabar Gila Bola Mania? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Tak ada gading yang tak retak. Kami selalu berusaha untuk memberikan layanan terbaik. Oleh karena itu, pendengar Radio Bola Co-ID, silakan memberikan kritik dan saran ke nomor WA kami di
3: 085701042024.
2: Kami ulangi
3: 085701042024.
2: Kami tak sempurna, namun berusaha untuk selalu lebih baik. Adios, Radio Bola Co-ID.
0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station. Radio.

0: Thank you. Jimmy.
1: Yeah.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

Bravo Radio Bola. Koaidi. Gila Musik Mania. Anda masih mendengarkan program musik kami. Musik Pagi Hari. Semoga semua aktivitas hari ini bisa lancar dan seperti yang diharapkan. Adios. Radio Bola Koaidi.

Kebaikan Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang berjuang ekstra keras, merayu batin Presiden Amerika, Donald Trump, agar Iran tetap menjadi bagian dari 48 negara peserta. 4 bulan lalu, tepatnya 28 Februari 2026, ibu kota Iran, Teheran dibombardir gabungan pasukan Israel dan Amerika. Hingga, kantor presiden dan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, terkena rudal, hingga tewas. Dari situlah, awal gonjang-ganjing, apakah pesta World Cup 2006 masih bisa digelar atau tidak? Tim nasional Iran sudah lolos ke putaran final, setelah menjuarai grup A, putaran ketiga, kualifikasi zona Asia, 25 Maret 2025. Dan, dirilis oleh FIFA, sebagai negara ke-6 yang lolos, 3 diantaranya sebagai tuan rumah, Kanada, Meksiko, Amerika Serikat, disusul Jepang dan Argentina, juara zona, Amerika Selatan. Jejak Piala Dunia, pernah berhenti 2 kali gelaran, akibat Perang Dunia Kedua, sehingga Jules Rimet Trophy, 1942 dan 1946 tidak bisa digelar FIFA. Mbah Koko, sebagai jurnalis abal-abal, menjelang Piala Dunia, yang akan berlangsung, 11 Juni hingga 19 Juli 2026, sudah menyiapkan banyak artikel ecek-ecek di Facebook. Siapa tahu, bisa dijadikan rujukan dan panduan, untuk nambah referensi sekadar pengetahuan. Minimal, artikel Mbah Koko, hanya untuk adrenalin, seolah-olah hobi nulis, bro. Serba pertama. Piala Dunia 2026, menjadi yang pertama, dengan hadirnya 48 negara. 4 tahun lalu di Qatar, masih diikuti 32 negara. Pesta paling dahsyat sejagat raya, juga pertama kalinya digelar di 3 negara secara bersamaan, Kanada, 2 kota, Meksiko, 3 kota, serta 11 kota di Amerika Serikat, jika 2022 di Qatar, dengan 32 negara, dibagi dalam 8 grup. Kini, di 3 negara, dibagi 12 grup. Untuk bisa lolos ke 32 besar, formatnya menurut FIFA, juara dan runner-up grup lolos. Ditambah 8 negara, peringkat ketiga terbaik, gabung bersama 24 negara yang juara dan runner-up. Di babak 32 besar, FIFA sudah membuat grafis formatnya, dilakukan dengan sistem knockout. Artinya, di babak 32 besar, menurut istilah Mbah Koko, setiap pertandingan adalah final. Babak gugur, akan mencari 16 negara, disusul babak perempat final, semifinal dan partai puncak final. FIFA World Cup 2026, adalah edisi ke-23, sejak digelar tahun 1930 di Uruguay. Jika di Qatar edisi ke-22, mempertandingkan 64 partai. Maka, di 3 negara dari 16 kota, akan berlangsung 104 pertandingan. Negara yang lolos sampai final, tetap akan bermain 7 pertandingan, seperti Piala Dunia 2022. Debut perdana. Setiap turnamen raksasa, sejak FIFA World Cup, WC, digelar, menggantikan Jules Rimet Cup, 1930-1970, selalu ada debutan bisa tampil. Misalkan, di WC 1974, tampil negara baru, Australia, Jerman Timur, Haiti dan Zaire, kini jadi Dr. Kongo, WC 1978. Dan, di WC 2026 nanti, ada 4 negara baru, yang tampil perdana sebagai peserta, yaitu Tanjung Verde, Curacao, Yordania dan Uzbekistan. Ada yang bisikin Mbah Koko, kalau timnas Indonesia debutnya kapan? Dijawab Mbah Koko, kalau Erick Thohir, sudah tidak duduk di kursi panas PSSI. Bintang selebritis. Setiap pagelaran raksasa Piala Dunia 2026, selalu diikuti jajaran superstars. Baik, yang sudah pernah menikmati sebagai bintang papan atas di Piala Dunia sebelumnya, ataupun sudah memiliki tanda-tanda menjadi maestro, saat berlaga di kancah kompetisi Liga-Liga Elit Eropa. Liga-Liga Eropa, adalah kasta tertinggi sepak bola modern. Ada 2 nama besar penghuni planet bumi, Lionel Messi, Argentina, dan Cristiano Ronaldo, Portugal, masih menjadi magnet. Bintang-bintang berikutnya, seperti Kylian Mbappe, Perancis, Mohamed Salah, Mesir, Sun Heung-min, Korsel, Harry Kane, Inggris, Luka Modric, Kroasia, Erling Haaland, Norwegia, Vinicius Junior, Brasil, dipastikan masih menghiasi skuad negaranya. Di luar nama-nama besar yang sudah melegenda, menurut Mbah Koko, juga akan nongol talenta-talenta emas yang siap meroket nasibnya seperti Lamine Yamal, Spanyol, Endrick, Brasil, Desire Doue, Perancis, Nico Pas,

Argentina, Ibrahim Maza, Alzajair, Nick Waltemade, Jerman, Nico Aureli, Inggris, Pedri, Spanyol, Ibrahim Mbaye, Senegal, Gilberto Mora, Meksiko, Luka Vuskovic, Kroasia, Nathan De Ket, Belgia. Pokoknya ada, banyak. Tiket Ajubile. Zaman Mbah Koko, sebagai jurnalis ecek-ecek meliput World Cup 1990 di Italia. Harga tiket masuk, sepertinya nggak bombastis. Rata-rata masih terjangkau untuk dompet-dompet penggila bola yang punya hobi backpacker. Sekitar Rp200.000, babak penyisihan, hingga Rp1,4 juta di babak semifinal dan final. Bandingkan, jika ngotot ingin nonton partai final, yang akan berlangsung di Stadion MetLife di New Jersey, 19 Juli 2026 nanti. Mencapai $10.990, atau sekitar Rp187 juta. Mosok, untuk tiket tribun kategori 1, tiket di fase grup, seharga $60.180, $986.000, 3 juta. Babak 16 besar $905, $14.6 juta. Manajemen FIFA di update berikutnya, menjual dengan sistem kategori front row atau kursi premium. Untuk opening, $4.105 atau sekitar $70 juta. Laporan pandangan mata, dari reporter Radio Bolako ID yang sudah berada di Amerika Serikat, Tompel Witono memberi kabar bahwa para makelar atau calo tiket diperbolehkan menjual tiket kepada warga lokal, supporter atau turis. Syaratnya, hanya hasil penjualan dari hasil makelar, wajib bagdu alias bagi dua bareng FIFA, keuntungan marin yang didapat. Buset dah. Menawarkan kesan tempat duduk yang mewah, FIFA harus kemaruk banget cari duitnya. Shakira. Tahukah Anda pembaca artikel Mbah Koko soal Shakira dan Gerard Pique? Gara-gara saat membuat video klip album Piala Dunia 2010, This Time for Africa, berjudul Waka Waka, Libero Barca dan Timnas Spanyol, berkenalan dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat nonton gaya tarian Shakira yang seksi, Mbah Enol, bergaya Afro-Afrika. Pique, langsung klepak-klepak. Walaupun, mereka berdua hidup serumah tanpa pernikahan, toh akhirnya Gerard Pique dicerai Shakira, gara-gara Pique, mata keranjang. Mereka berdua, umumkan berpisah, setelah 12 tahun, dan punya dua anak. Shakira tanpa Gerard Pique, ternyata masih melambung pamornya. Pasalnya, di World Cup 2026, lagi-lagi, warga Meksiko dibuat mabok Shakira. FIFA sepakat, menelurkan album resmi, serta mempersilahkan Shakira manggung lagi, di acara pembukaan, 11 Juni 2026 mendatang, menyapa penggemar sepak bola dunia, bertajuk Dai Dai, yang dirilis Sony Music Latin, 15 Mei 2006 lalu. Ya sudah, Mbah Koko, rela asyik-asyik saja, melihat jogetnya Shakira yang spektakuler seksinya. Hak asasi manusia. Siapa bilang sepak bola tidak ada urusan dengan politik? Faktanya, khususnya di Meksiko dan di Amerika Serikat, saat berlangsungnya World Cup 2026 nanti, diperkirakan banyak ketegangan dan kekhawatiran bagi penonton yang ingin datang langsung ke stadion. Masalah keamanan dan masalah hak asasi manusia menjadi perhatian sangat penting. Di Meksiko, para begundal bandar narkoba sepertinya punya jadwal untuk mengganggu para tamu tim nasional yang berlaga di kota Monterrey dan Guadalajara, Meksiko. Sedangkan, di Amerika Serikat, FIFA terganggu dengan sistem keamanan Federal Amrik yang membatalkan anggaran keamanan selama Piala Dunia berlangsung. Serangan ekstremis dan keamanan sipil yang sering terjadi di banyak kota juga disoroti warga dunia. Kesewenang-wenangan petugas imigrasi Amrik, ancaman kebebasan pers, diskriminasi terhadap komunitas imigran, dan para jurnalis peliput event super raksasa, menjadi ancaman yang patut dijadikan peringatan. Human Rights Watch sudah memberi peringatan keras terhadap sikap arogansi Amerika Serikat sebagai tuan rumah. Informasi dua hari terakhir, Iran mendapat izin untuk menginap di Meksiko. Walaupun saat bertanding, tetap akan memainkan tiga partainya, di grup G, bersama Belgia, Mesir dan Selandia Baru, dimainkan Stadion SoFi, Los Angeles, dan Stadion Lumenfield, Seattle, Washington. Semuanya, demi keamanan pemain Iran. Atau, justru ditekan Amerika Serikat, agar hanya saat tanding, bisa masuk Amerika? Perayaan budaya. Penggila bola dunia, masih bisa siap-siap menyimpan momentum berharga. Karena, 4 Juli 2026,
Pemerintah Amerika sudah menjadwalkan di kota Philadelphia, dalam rangka Dirgahayu Negara Amerika Serikat yang ke-250 tahun, akan dipestakan dengan budaya Amerika, yang jarang dilihat penduduk dunia. Tentunya, sambil nonton, partai perdana serta babak 16 besar. Bagi Kanada, Piala Dunia 2026 adalah event perdana sebagai tuan rumah. Bagi Meksiko, ini yang ketiga kalinya, sebagai tuan rumah, 1970, 1986 dan 2026. Untuk negeri seolah-olah, superpower, Amerika Serikat, yang kedua kalinya, 1994 dan 2026. Nonton perayaan budaya, gabungan tiga negara di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, adalah peristiwa skala premium, sebagai tuan rumah di event global. Mbah Koko, hanya berpesan, hati-hati di sana banyak kejutan. Kesimpulan. Dari cacatan Mbah Koko, World Cup 2026 adalah gabungan antara politik, sepak bola, peristiwa budaya, serta permainan para bintang lapangan hijau, akan sangat asyik ditonton di televisi. Khususnya, di langit Indonesia, ada dua kanal TVRI, yaitu TVRI Nasional dan TVRI Sport. 48 negara, yang memainkan 104 pertandingan, di tiga negara Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, akan mencari satu negara yang dianggap paling macho sejagat raya, memboyong Palagan World Cup Trophy. Apakah masih di antara tujuh negara yang sudah pernah menikmati gelar juara dunia, seperti Uruguay, Brasil, Argentina, Jerman, Inggris, Perancis, Spanyol? Atau ada negara ke-8 sebagai pendatang baru? Minggu, 19 Juli 2026, Mbah Koko memilih negara yang gunakan jersey warna kuning sebagai sang juara, dan yang memberi pialanya, Donald Trump dan Gianni Infantino, bagian dari numpang pencitraan di sepak bola.

0: Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio. Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.
1: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Bravo Radio Bola Co-ID. Apa kabar Gila Bola Mania? Saat ini adalah hari pertengahan pekan, yaitu hari Rabu. Jangan jadikan Rabu ini kelabu, karena hari Rabu adalah match day Liga Champion Eropa. Tonton klub kesayangan di televisi, internet, dan handphone. Adios, Radio Bola Co-ID.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. Triple double. www.radiobola.co.id.

Bravo Radio Bola. KOID. Gila Musik Mania. Anda masih mendengarkan program musik kami. Musik Pagi Hari. Semoga semua aktivitas hari ini bisa lancar dan seperti yang diharapkan. Adios. Radio Bola, KOID.

Bravo. Radio Bola Koa ID, Gila Bola Mania, Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 16 stadion yang tersebar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Stadion MetLife di New York terpilih sebagai venue partai final, sementara Stadion Azteca di Mexico City menjadi lokasi laga pembuka. Berikut daftar lengkap 16 stadion, kota dan kapasitas resminya untuk Piala Dunia 2026. Amerika Serikat. 1. Stadion MetLife di New York 82.500 kursi. 2. Stadion AT&T di Dallas 80.000 kursi. 3. Stadion Arrowwood di Kansas City 76.416 kursi. 4. Stadion Mercedes-Benz di Atlanta 71.000 kursi. 5. Stadion NRG di Houston 72.220 kursi. 6. Stadion SoFi di Los Angeles 70.000 kursi. 7. Stadion Levi's di San Francisco Bay Area 68.500 kursi. 8. Stadion Lincoln Financial Field di Philadelphia 69.756 kursi. 9. Lumen Field di Seattle 69.000 kursi. 10. Stadion Hard Rock di Miami 64.767 kursi. 11. Stadion Gillette Stadium di Boston 65.878 kursi. Meksiko. 1. Stadion Estadio Azteca di Mexico City 83.000 kursi. 2. Stadion Estadio BBVA di Monterrey 53.500 kursi. 3. Stadion Estadio Akron di Guadalajara 49.850 kursi. Kanada. 1. Stadion BC Place di Vancouver 54.500 kursi. 2. Stadion BMO Field di Toronto 30.000 kursi. Gila Bola Mania mau nonton yang di mana nih? Adios. Radio Bola Koa ID.

that the host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Bravo. Radio Bola Co-ID. Gila Bola Mania, tragedi Hesel 41 tahun yang lalu. Tanggal 29 Mei, dunia sepak bola kembali mengenang salah satu tragedi stadion paling mengerikan dalam sejarah olahraga modern. Pada 29 Mei 1985, Stadion Hesel di Brussel, Belgia, berubah menjadi lokasi bencana mematikan saat final European Cup antara Liverpool dan Juventus berakhir dengan kepanikan massal yang menewaskan 39 orang dan melukai sekitar 600 lainnya. Malam itu seharusnya menjadi pesta sepak bola terbesar Eropa. Ribuan supporter dari Inggris dan Italia memenuhi stadion untuk menyaksikan duel dua raksasa Eropa. Namun sekitar satu jam sebelum pertandingan dimulai, situasi berubah kacau ketika kelompok hooligan Liverpool menyerbu area netral yang ternyata dipenuhi banyak fans Juventus. Lemparan botol, batu, dan flare mulai berterbangan hingga ribuan orang panik berusaha menyelamatkan diri. Dalam keadaan berdesakan, para supporter mundur menuju dinding beton stadion yang sudah rapuh. Tekanan manusia yang begitu besar akhirnya membuat tembok tribun runtuh. Orang-orang terjebak, terinjak, dan tertimbun reruntuhan beton dalam suasana penuh teriakan dan tangis. Banyak korban meninggal akibat sesak napas karena terhimpit ribuan tubuh manusia di ruang sempit tanpa jalan keluar. Yang membuat tragedi ini semakin dikenang dunia, pertandingan tetap dimainkan meski puluhan orang sudah tewas sebelum kick-off. UEFA dan aparat keamanan Belgia takut pembatalan laga justru memicu kerusuhan lebih besar di seluruh kota Brussel. Juventus akhirnya menang 1-0 lewat penalti Michel Platini, tetapi malam itu kemenangan terasa kosong di tengah lautan duka. Sebanyak 39 korban meninggal mayoritas merupakan pendukung Juventus asal Italia, termasuk remaja dan keluarga yang datang hanya untuk menonton sepak bola. Tragedi Hesel kemudian menjadi titik balik besar dalam sejarah sepak bola Eropa. Keamanan stadion diperketat, budaya hooliganisme mulai diberantas secara serius, dan klub-klub Inggris mendapat larangan tampil di kompetisi Eropa selama bertahun-tahun. Hingga sekarang, 29 Mei selalu menjadi tanggal kelam yang mengingatkan dunia bahwa sepak bola pernah berubah menjadi tragedi kemanusiaan di Stadion Hesel. Adios. Radio Bola Co-ID.
2: The chimes are the times and the music for your soul, your kind of radio.
0: Radio Bola Co-ID.
2: Right here, my one and only.

0: Radio Bola Co.id.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Road to World Cup 2026, Jilid 1. Donald Trump dan Gianni Infantino jadi bintangnya. Beruntung, Perang Dunia III tidak berlangsung. Sehingga, pirsawan penggila bola dunia, berdebar-debar menunggu di depan layar, siapa jawara yang mampu meraih gelar juara FIFA World Cup 2026. Atas kebaikan Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang berjuang ekstra keras, merayu batin Presiden Amerika, Donald Trump, agar Iran tetap menjadi bagian dari 48 negara peserta. 4 bulan lalu, tepatnya 28 Februari 2026, ibu kota Iran, Teheran dibombardir gabungan pasukan Israel dan Amerika. Hingga, kantor presiden dan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, terkena rudal, hingga tewas. Dari situlah, awal gonjang-ganjing, apakah pesta World Cup 2006 masih bisa digelar atau tidak? Tim nasional Iran sudah lolos ke putaran final, setelah menjuarai grup A, putaran ketiga, kualifikasi zona Asia, 25 Maret 2025. Dan, dirilis oleh FIFA, sebagai negara ke-6 yang lolos, 3 diantaranya sebagai tuan rumah, Kanada, Meksiko, Amerika Serikat, disusul Jepang dan Argentina, juara zona, Amerika Selatan. Jejak Piala Dunia, pernah berhenti 2 kali gelaran, akibat Perang Dunia Kedua, sehingga Jules Rimet Trophy, 1942 dan 1946 tidak bisa digelar FIFA. Mbah Koko, sebagai jurnalis abal-abal, menjelang Piala Dunia, yang akan berlangsung, 11 Juni hingga 19 Juli 2026, sudah menyiapkan banyak artikel ecek-ecek di Facebook. Siapa tahu, bisa dijadikan rujukan dan panduan, untuk nambah referensi sekadar pengetahuan. Minimal, artikel Mbah Koko, hanya untuk adrenalin, seolah-olah hobi nulis, bro. Serba pertama. Piala Dunia 2026, menjadi yang pertama, dengan hadirnya 48 negara. 4 tahun lalu di Qatar, masih diikuti 32 negara. Pesta paling dahsyat sejagat raya, juga pertama kalinya digelar di 3 negara secara bersamaan. Kanada, 2 kota, Meksiko, 3 kota, serta 11 kota di Amerika Serikat, jika 2022 di Qatar, dengan 32 negara, dibagi dalam 8 grup. Kini, di 3 negara, dibagi 12 grup. Untuk bisa lolos ke 32 besar, formatnya menurut FIFA, juara dan runner-up grup lolos. Ditambah 8 negara, peringkat ketiga terbaik, gabung bersama 24 negara yang juara dan runner-up. Di babak 32 besar, FIFA sudah membuat grafis formatnya, dilakukan dengan sistem knockout. Artinya, di babak 32 besar, menurut istilah Mbah Koko, setiap pertandingan adalah final. Babak gugur, akan mencari 16 negara, disusul babak perempat final, semifinal dan partai puncak final. FIFA World Cup 2026, adalah edisi ke-23, sejak digelar tahun 1930 di Uruguay. Jika dikatakan edisi ke-22, mempertandingkan 64 partai. Maka, di 3 negara dari 16 kota, akan berlangsung 104 pertandingan. Negara yang lolos sampai final, tetap akan bermain 7 pertandingan, seperti Piala Dunia 2022. Debut perdana. Setiap turnamen raksasa, sejak FIFA World Cup, WC, digelar, menggantikan Jules Rimet Cup,

1930-1970, selalu ada debutan bisa tampil. Misalkan, di WC 1974, tampil negara baru, Australia, Jerman Timur, Haiti dan Zaire, kini jadi Dr. Congo, WC 1978. Dan, di WC 2026 nanti, ada 4 negara baru, yang tampil perdana sebagai peserta, yaitu Tanjung Verde, Curacao, Yordania dan Uzbekistan. Ada yang bisikin Mbah Koko, kalau timnas Indonesia debutnya kapan? Dijawab Mbah Koko, kalau Erick Thohir, sudah tidak duduk di kursi panas PSSI. Bintang selebritis. Setiap pagelaran raksasa Piala Dunia 2026, selalu diikuti jajaran superstars. Baik, yang sudah pernah menikmati sebagai bintang papan atas di Piala Dunia sebelumnya, ataupun sudah memiliki tanda-tanda menjadi maestro, saat berlaga di kancah kompetisi Liga-Liga Elit Eropa. Liga-Liga Eropa adalah kasta tertinggi sepak bola modern. Ada 2 nama besar penghuni planet bumi, Lionel Messi, Argentina, dan Cristiano Ronaldo, Portugal, masih menjadi magnet. Bintang-bintang berikutnya, seperti Kylian Mbappe, Perancis, Mohamed Salah, Mesir, Sun Heung-min, Korsel, Harry Kane, Inggris, Luka Modric, Kroasia, Erling Haaland, Norwegia, Vinicius Junior, Brasil, dipastikan masih menghiasi skuad negaranya. Di luar nama-nama besar yang sudah melegenda, menurut Mbah Koko, juga akan nongol talenta-talenta emas yang siap meroket nasibnya seperti Lamine Yamal, Spanyol, Endrick, Brasil, Desire Doué, Perancis, Nico Paz, Argentina, Ibrahim Maza, Alzajair, Nick Waltemade, Jerman, Nico Aureli, Inggris, Pedri, Spanyol, Ibrahim Mbaye, Senegal, Gilberto Mora, Meksiko, Luka Vuskovic, Kroasia, Nathan De Ket, Belgia. Pokoknya ada, banyak. Tiket Ajubile. Zaman Mbah Koko, sebagai jurnalis ecek-ecek meliput World Cup 1990 di Italia. Harga tiket masuk, sepertinya nggak bombastis. Rata-rata masih terjangkau untuk dompet-dompet penggila bola yang punya hobi backpacker. Sekitar Rp200.000, babak penyisihan, hingga Rp1,4 juta di babak semifinal dan final. Bandingkan, jika ngotot ingin nonton partai final, yang akan berlangsung di Stadion MetLife di New Jersey, 19 Juli 2026 nanti. Mencapai $10.990, atau sekitar Rp187 juta. Mosok, untuk tiket tribun kategori 1, tiket di fase grup, seharga $60.180, $986.000, 3 juta. Babak 16 besar $905, $14.6 juta. Manajemen FIFA di update berikutnya, menjual dengan sistem kategori front row atau kursi premium. Untuk opening, $4.105, atau sekitar $70 juta. Laporan pandangan mata, dari reporter Radio Bola KOID yang sudah berada di Amerika Serikat, Tompel Witono memberi kabar bahwa para makelar atau calo tiket diperbolehkan menjual tiket kepada warga lokal, supporter atau turis. Syaratnya, hanya hasil penjualan dari hasil makelar, wajib bagdu alias bagi dua bareng FIFA, keuntungan marin yang didapat. Buset dah ah. Menawarkan kesan tempat duduk yang mewah, FIFA harus kemaruk banget cari duitnya. Shakira. Tahukah Anda pembaca artikel Mbah Koko soal Shakira dan Gerard Pique? Gara-gara saat membuat video klip album Piala Dunia 2010, This Time for Africa, berjudul Waka Waka, Libro Barca dan Timnas Spanyol, berkenalan dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat nonton gaya tarian Shakira yang seksi, Bahenol, bergaya Afro-Afrika. Pique, langsung klepak-klepak. Walaupun, mereka berdua hidup serumah tanpa pernikahan, toh akhirnya Gerard Pique dicerai Shakira, gara-gara Pique, mata keranjang. Mereka berdua, umumkan berpisah, setelah 12 tahun, dan punya 2 anak. Shakira tanpa Gerard Pique, ternyata masih melambung pamornya. Pasalnya, di World Cup 2026, lagi-lagi, warga Meksiko dibuat mabok Shakira. FIFA sepakat, menelurkan album resmi, serta mempersilahkan Shakira manggung lagi, di acara pembukaan, 11 Juni 2026 mendatang, menyapa penggemar sepak bola dunia, bertajuk Dai Dai, yang dirilis Sony Music Latin, 15 Mei 2006 lalu. Ya sudah, Mbah Koko, rela asyik-asyik saja, melihat jogetnya Shakira yang spektakuler seksinya. Hak asasi manusia.
siapa bilang sepak bola tidak ada urusan dengan politik? Faktanya, khususnya di Meksiko dan di Amerika Serikat, saat berlangsungnya World Cup 2026 nanti, diperkirakan banyak ketegangan dan kekhawatiran bagi penonton yang ingin datang langsung ke stadion. Masalah keamanan dan masalah hak asasi manusia menjadi perhatian sangat penting. Di Meksiko, para begundal bandar narkoba sepertinya punya jadwal untuk mengganggu para tamu tim nasional yang berlaga di kota Monterrey dan Guadalajara, Meksiko. Sedangkan, di Amerika Serikat, FIFA terganggu dengan sistem keamanan Federal Amrik yang membatalkan anggaran keamanan selama Piala Dunia berlangsung. Serangan ekstremis dan keamanan sipil yang sering terjadi di banyak kota juga disoroti warga dunia. Kesewenang-wenangan petugas imigrasi Amrik, ancaman kebebasan pers, diskriminasi terhadap komunitas imigran, dan para jurnalis peliput event super raksasa menjadi ancaman yang patut dijadikan peringatan. Human Rights Watch sudah memberi peringatan keras terhadap sikap arogansi Amerika Serikat sebagai tuan rumah. Informasi dua hari terakhir, Iran mendapat izin untuk menginap di Meksiko. Walaupun saat bertanding, tetap akan memainkan tiga partainya di grup G bersama Belgia, Mesir dan Selandia Baru, dimainkan Stadion SoFi, Los Angeles, dan Stadion Lumen Field, Seattle, Washington. Semuanya demi keamanan pemain Iran. Atau justru ditekan Amerika Serikat agar hanya saat tanding bisa masuk Amerika? Perayaan budaya. Penggila bola dunia masih bisa siap-siap menyimpan momentum berharga, karena 4 Juli 2026, pemerintah Amerika sudah menjadwalkan di kota Philadelphia, dalam rangka Dirgahayu Negara Amerika Serikat yang ke-250 tahun, akan dipestakan dengan budaya Amerika yang jarang dilihat penduduk dunia. Tentunya, sambil nonton partai perdana serta babak 16 besar. Bagi Kanada, Piala Dunia 2026 adalah event perdana sebagai tuan rumah. Bagi Meksiko, ini yang ketiga kalinya sebagai tuan rumah, 1970, 1986 dan 2026. Untuk negeri seolah-olah superpower Amerika Serikat, yang kedua kalinya, 1994 dan 2026. Nonton perayaan budaya, gabungan tiga negara di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, adalah peristiwa skala premium, sebagai tuan rumah di event global. Mbah Koko, hanya berpesan, hati-hati di sana banyak kejutan. Kesimpulan. Dari cacatan Mbah Koko, World Cup 2026 adalah gabungan antara politik, sepak bola, peristiwa budaya, serta permainan para bintang lapangan hijau, akan sangat asyik ditonton di televisi. Khususnya, di langit Indonesia, ada dua kanal TVRI, yaitu TVRI Nasional dan TVRI Sport. 48 negara yang memainkan 104 pertandingan di tiga negara Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan mencari satu negara yang dianggap paling macho sejagat raya, memboyong Palagan World Cup Trophy. Apakah masih di antara 7 negara yang sudah pernah menikmati gelar juara dunia, seperti Uruguay, Brasil, Argentina, Jerman, Inggris, Perancis, Spanyol? Atau ada negara ke-8 sebagai pendatang baru? Minggu, 19 Juli 2026, Mbah Koko memilih negara yang gunakan jersey warna kuning sebagai sang juara, dan yang memberi pialanya, Donald Trump dan Gianni Infantino, bagian dari numpang pencitraan di sepak bola.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio. Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

0: Madu Bola Kowangi.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. Triple double. www.radiobola.co.id.

Bravo. Radio Bola Koa ID, Gila Bola Mania, Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 16 stadion yang tersebar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Stadion MetLife di New York terpilih sebagai venue partai final, sementara Stadion Azteca di Mexico City menjadi lokasi laga pembuka. Berikut daftar lengkap 16 stadion, kota dan kapasitas resminya untuk Piala Dunia 2026. Amerika Serikat. 1. Stadion MetLife di New York 82.500 kursi. 2. Stadion AT&T di Dallas 80.000 kursi. 3. Stadion Arrowwood di Kansas City 76.416 kursi. 4. Stadion Mercedes-Benz di Atlanta 71.000 kursi. 5. Stadion NRG di Houston 72.220 kursi. 6. Stadion SoFi di Los Angeles 70.000 kursi. 7. Stadion Levi's di San Francisco Bay Area 68.500 kursi. 8. Stadion Lincoln Financial Field di Philadelphia 69.756 kursi. 9. Lumen Field di Seattle 69.000 kursi. 10. Stadion Hard Rock di Miami 64.767 kursi. 11. Stadion Gillette Stadium di Boston 65.878 kursi. Meksiko. 1. Stadion Estadio Azteca di Mexico City 83.000 kursi. 2. Stadion Estadio BBVA di Monterrey 53.500 kursi.

0: Bravo Radio Bola Co-ID. Sepak bola itu panggung kehidupan. Pendengar Radio Bola Co-ID, stadion sepak bola identik dengan panggung sinema, arena syuting film sebuah pertandingan sepak bola. Semua kru terlibat di dalamnya, yaitu sutradara, pelakon utama, pemeran pembantu, pemeran pengganti, penulis naskah, pembuat skripnya, audiens, dan juga media massa yang menyiarkan kegiatan itu ke seluruh pelosok dunia. Blockbuster, setiap event raksasa, adalah film bertajuk FIFA World Cup yang dipersembahkan dalam 64 episode. Bedanya hanya satu, di dalam pertandingan sepak bola, tidak ada retake ulang atau pengulangan. Selama 90 menit, para artis hanya diberi satu kesempatan. Hasilnya, kalah, menang, atau seri. Dilanjutkan adu penalti sebelum melenggang ke babak berikutnya. Para pemain beradu akting, ada yang berakrobat, ada yang diving, atau ada yang pura-pura menjerit kesakitan. Dalam pertunjukan anak wayang ini, penulis naskah diperankan pelatih. Kerap kali dia hanya bisa gergetan melihat kenyataan bahwa apa yang terjadi di lapangan tak berjalan seperti yang ditulis dalam skenario. Lalu siapa yang berperan sebagai produser dalam film World Cup? Jabatan ini tentu disandang oleh FIFA. Makanya, selebritis yang akan berada di setiap piala dunia sangat super glamor, seolah-olah panggung peraih Oscar. Seperti layaknya produser, FIFA kadang bersikap diktator, hanya menomorsatukan perangkat dan personil terbaik yang digunakan dalam filmnya. Di benak FIFA, hanya satu, yaitu meraih Oscar. Dan film harus sukses di pasar menjadi box office. Oleh sebab itu, dia menggelar casting yang bernama babak kualifikasi, sehingga hanya 32 negara terbaik yang boleh ikut main dalam filmnya. Supporter yang berduyun-duyun ke stadion diidiomkan sebagai audience yang tak hanya diberi tugas sebagai penonton belaka. Sepak bola sudah menjadi panggung teater kehidupan. Jutaan bahkan miliaran manusia terlibat di dalamnya. Peran yang mereka mainkan dari mulai berteriak gembira, histeris, atau sebaliknya frustasi, malu, cengeng, mengumpat, dan marah. FIFA World Cup, sebagaimana film yang baik, tidak ada yang tahu pasti akhir cerita film calon peraih Oscar ini. Hanya menunggu sang sutradara, menunggu peluit akhir dari sang wasit untuk setiap partai pamungkas final. Adios, Radio Bola Co-ID.
1: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
2: Radio Bola. Radio Bola. Co-ID.
3: Bravo Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Apa kabar Gila Bola Mania? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Tak ada gading yang tak retak. Kami selalu berusaha untuk memberikan layanan terbaik. Oleh karena itu, pendengar Radio Bola Co-ID, silakan memberikan kritik dan saran ke nomor WA kami di
4: 085701042024.
3: Kami ulangi
4: 085701042024.
3: Kami tak sempurna, namun berusaha untuk selalu lebih baik. Adios, Radio Bola Co-ID.
1: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station. Radio Bola.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Bravo Radio Bola Co-ID. Apa kabar Gila Bola Mania? Saat ini adalah hari pertengahan pekan, yaitu hari Rabu. Jangan jadikan Rabu ini kelabu, karena hari Rabu adalah match day Liga Champion Eropa. Tonton klub kesayangan di televisi, internet, dan handphone. Adios, Radio Bola Co-ID.
0: Radio Bola Co-ID.

0: Radio Bola Kowangi.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan dengar terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

langsung. Sehingga, pirsawan penggila bola dunia, berdebar-debar menunggu di depan layar, siapa jawara yang mampu meraih gelar juara FIFA World Cup 2026. Atas kebaikan Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang berjuang ekstra keras, merayu batin Presiden Amerika, Donald Trump, agar Iran tetap menjadi bagian dari 48 negara peserta. 4 bulan lalu, tepatnya 28 Februari 2026, ibu kota Iran, Teheran dibombardir gabungan pasukan Israel dan Amerika, hingga kantor presiden dan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, terkena rudal, hingga tewas. Dari situlah, awal gonjang-ganjing, apakah pesta World Cup 2006 masih bisa digelar atau tidak? Tim nasional Iran sudah lolos ke putaran final, setelah menjuarai grup A, putaran ketiga, kualifikasi zona Asia, 25 Maret 2025. Dan, dirilis oleh FIFA, sebagai negara ke-6 yang lolos, 3 diantaranya sebagai tuan rumah, Kanada, Meksiko, Amerika Serikat, disusul Jepang dan Argentina, juara zona, Amerika Selatan. Jejak Piala Dunia, pernah berhenti 2 kali gelaran, akibat Perang Dunia Kedua, sehingga Jules Rimet Trophy, 1942 dan 1946 tidak bisa digelar FIFA. Mbah Koko, sebagai jurnalis abal-abal, menjelang Piala Dunia, yang akan berlangsung, 11 Juni hingga 19 Juli 2026, sudah menyiapkan banyak artikel ecek-ecek di Facebook. Siapa tahu, bisa dijadikan rujukan dan panduan, untuk nambah referensi sekadar pengetahuan. Minimal, artikel Mbah Koko, hanya untuk adrenalin, seolah-olah hobi nulis, bro. Serba pertama. Piala Dunia 2026, menjadi yang pertama, dengan hadirnya 48 negara. 4 tahun lalu di Qatar, masih diikuti 32 negara. Pesta paling dahsyat sejagat raya, juga pertama kalinya digelar di 3 negara secara bersamaan. Kanada, 2 kota, Meksiko, 3 kota, serta 11 kota di Amerika Serikat, jika 2022 di Qatar, dengan 32 negara, dibagi dalam 8 grup. Kini, di 3 negara, dibagi 12 grup. Untuk bisa lolos ke 32 besar, formatnya menurut FIFA, juara dan runner-up grup lolos. Ditambah 8 negara, peringkat ketiga terbaik, gabung bersama 24 negara yang juara dan runner-up. Di babak 32 besar, FIFA sudah membuat grafis formatnya, dilakukan dengan sistem knockout. Artinya, di babak 32 besar, menurut istilah Mbah Koko, setiap pertandingan adalah final. Babak gugur, akan mencari 16 negara, disusul babak perempat final, semifinal dan partai puncak final. FIFA World Cup 2026, adalah edisi ke-23, sejak digelar tahun 1930 di Uruguay. Jika di Qatar edisi ke-22, mempertandingkan 64 partai. Maka, di 3 negara dari 16 kota, akan berlangsung 104 pertandingan. Negara yang lolos sampai final, tetap akan bermain 7 pertandingan, seperti Piala Dunia 2022. Debut perdana. Setiap turnamen raksasa, sejak FIFA World Cup, WC, digelar, menggantikan Jules Rimet Cup, 1930-1970, selalu ada debutan bisa tampil. Misalkan, di WC 1974, tampil negara baru, Australia, Jerman Timur, Haiti dan Zaire, kini jadi Dr. Congo, WC 1978. Dan, di WC 2026 nanti, ada 4 negara baru, yang tampil perdana sebagai peserta, yaitu Tanjung Verde, Curacao, Yordania dan Uzbekistan. Ada yang bisikin Mbah Koko, kalau timnas Indonesia debutnya kapan? Dijawab Mbah Koko, kalau Erick Thohir, sudah tidak duduk di kursi panas PSSI. Bintang selebritis. Setiap pagelaran raksasa Piala Dunia 2026, selalu diikuti jajaran superstars. Baik, yang sudah pernah menikmati sebagai bintang papan atas di Piala Dunia sebelumnya, ataupun sudah memiliki tanda-tanda menjadi maestro, saat berlaga di kancah kompetisi Liga-Liga Elit Eropa. Liga-Liga Eropa, adalah kasta tertinggi sepak bola modern. Ada 2 nama besar penghuni planet bumi, Lionel Messi, Argentina, dan Cristiano Ronaldo, Portugal, masih menjadi magnet. Bintang-bintang berikutnya, seperti Kylian Mbappe, Perancis, Mohamed Salah, Mesir, Sun Heung-min, Korsel, Harry Kane, Inggris, Luka Modric, Kroasia, Erling Haaland, Norwegia, Vinicius Junior, Brasil, dipastikan masih menghiasi skuad negaranya. Di luar nama-nama besar yang sudah melegenda.
Menurut Mbah Koko,

juga akan nongol talenta-talenta emas yang siap meroket nasibnya seperti Lamine Yamal, Spanyol, Endrick, Brasil, Desiree Doué, Perancis, Nico Paz, Argentina, Ibrahim Maza, Alzajair, Nick Waltemade, Jerman, Nico Aureli, Inggris, Pedri, Spanyol, Ibrahim Mbaye, Senegal, Gilberto Mora, Meksiko, Luka Vuskovic, Kroasia, Nathan De Ket, Belgia. Pokoknya ada, banyak. Tiket Ajubile. Zaman Mbah Koko, sebagai jurnalis ecek-ecek meliput World Cup 1990 di Italia. Harga tiket masuk, sepertinya nggak bombastis. Rata-rata masih terjangkau untuk dompet-dompet penggila bola yang punya hobi backpacker. Sekitar Rp200.000, babak penyisihan, hingga Rp1,4 juta di babak semifinal dan final. Bandingkan, jika ngotot ingin nonton partai final, yang akan berlangsung di Stadion MetLife di New Jersey, 19 Juli 2026 nanti. Mencapai $10.990, atau sekitar Rp187 juta. Mosok, untuk tiket tribun kategori 1, tiket di fase grup, seharga $60.180, Rp986.000, 3 juta. Babak 16 besar $905, 14.6 juta. Manajemen FIFA di update berikutnya, menjual dengan sistem kategori front row atau kursi premium, untuk opening, $4.105, atau sekitar Rp70 juta. Laporan pandangan mata, dari reporter Radio Bola KOID yang sudah berada di Amerika Serikat, Tompel Witono memberi kabar bahwa para makelar atau calo tiket diperbolehkan menjual tiket kepada warga lokal, supporter atau turis. Syaratnya, hanya hasil penjualan dari hasil makelar, wajib bagdu alias bagi dua bareng FIFA, keuntungan marin yang didapat. Buset dah ah. Menawarkan kesan tempat duduk yang mewah, FIFA harus kemaruk banget cari duitnya. Shakira. Tahukah Anda pembaca artikel Mbah Koko soal Shakira dan Gerard Pique? Gara-gara saat membuat video klip album Piala Dunia 2010, This Time for Africa, berjudul Waka Waka, Libro Barca dan Timnas Spanyol, berkenalan dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat nonton gaya tarian Shakira yang seksi, Mbah Enol, bergaya Afro-Afrika. Pique, langsung kelepak-kelepak. Walaupun, mereka berdua hidup serumah tanpa pernikahan, toh akhirnya Gerard Pique dicerai Shakira, gara-gara Pique, mata keranjang. Mereka berdua, umumkan berpisah, setelah 12 tahun, dan punya dua anak. Shakira tanpa Gerard Pique, ternyata masih melambung pamornya. Pasalnya, di World Cup 2026, lagi-lagi, warga Meksiko dibuat mabok Shakira. FIFA sepakat, menelurkan album resmi, serta mempersilahkan Shakira manggung lagi, di acara pembukaan, 11 Juni 2026 mendatang, menyapa penggemar sepak bola dunia, bertajuk Dai Dai, yang dirilis Sony Music Latin, 15 Mei 2006 lalu. Ya sudah, Mbah Koko, rela asyik-asyik saja, melihat jogetnya Shakira yang spektakuler seksinya. Hak asasi manusia. Siapa bilang sepak bola, tidak ada urusan dengan politik? Faktanya, khususnya di Meksiko dan di Amerika Serikat, saat berlangsungnya World Cup 2026 nanti, diperkirakan banyak ketegangan dan kekhawatiran bagi penonton yang ingin datang langsung ke stadion. Masalah keamanan dan masalah hak asasi manusia menjadi perhatian sangat penting. Di Meksiko, para begundal bandar narkoba sepertinya punya jadwal untuk mengganggu para tamu tim nasional yang berlaga di kota Monterrey dan Guadalajara, Meksiko. Sedangkan, di Amerika Serikat, FIFA terganggu dengan sistem keamanan Federal Amrik yang membatalkan anggaran keamanan selama Piala Dunia berlangsung. Serangan ekstremis dan keamanan sipil yang sering terjadi di banyak kota juga disoroti warga dunia. Kesewenang-wenangan petugas imigrasi Amrik, ancaman kebebasan pers, diskriminasi terhadap komunitas imigran, dan para jurnalis peliput event super raksasa menjadi ancaman yang patut dijadikan peringatan. Human Rights Watch sudah memberi peringatan keras terhadap sikap arogansi Amerika Serikat sebagai tuan rumah. Informasi dua hari terakhir, Iran mendapat izin untuk menginap di Meksiko. Walaupun saat bertanding, tetap akan memainkan tiga partainya di grup G bersama Belgia, Mesir dan Selandia Baru, dimainkan Stadion Sofi, Los Angeles, dan Stadion Lumenfield, Seattle, Washington. Semuanya, demi keamanan pemain Iran. Atau, justru ditekan Amerika Serikat, agar hanya saat tanding, bisa masuk Amerika?
perayaan budaya. Penggila bola dunia masih bisa siap-siap menyimpan momentum berharga, karena 4 Juli 2026, pemerintah Amerika sudah menjadwalkan di kota Philadelphia, dalam rangka Dirgahayu Negara Amerika Serikat yang ke-250 tahun, akan dipestakan dengan budaya Amerika, yang jarang dilihat penduduk dunia. Tentunya, sambil nonton, partai perdana serta babak 16 besar. Bagi Kanada, Piala Dunia 2026 adalah event perdana sebagai tuan rumah. Bagi Meksiko, ini yang ketiga kalinya, sebagai tuan rumah, 1970, 1986, dan 2026. Untuk negeri seolah-olah, superpower, Amerika Serikat, yang kedua kalinya, 1994 dan 2026. Nonton perayaan budaya, gabungan tiga negara di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, adalah peristiwa skala premium, sebagai tuan rumah di event global. Mbah Koko, hanya berpesan, hati-hati di sana banyak kejutan. Kesimpulan. Dari cacatan Mbah Koko, World Cup 2026 adalah gabungan antara politik, sepak bola, peristiwa budaya, serta permainan para bintang lapangan hijau, akan sangat asyik ditonton di televisi. Khususnya, di langit Indonesia, ada dua kanal TVRI, yaitu TVRI Nasional dan TVRI Sport. 48 negara, yang memainkan 104 pertandingan, di tiga negara Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, akan mencari satu negara yang dianggap paling macho, sejagat raya, memboyong, palagan, World Cup Trophy. Apakah masih di antara 7 negara yang sudah pernah menikmati gelar juara dunia, seperti Uruguay, Brasil, Argentina, Jerman, Inggris, Perancis, Spanyol? Atau, ada negara ke-8 sebagai pendatang baru? Minggu, 19 Juli 2026, Mbah Koko memilih negara yang gunakan jersey warna kuning, sebagai sang juara, dan, yang memberi pialanya, Donald Trump dan Gianni Infantino, bagian dari numpang pencitraan di sepak bola.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio. Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

that the host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia.

Bravo. Radio Bola Koa ID, Gila Bola Mania, Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 16 stadion yang tersebar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Stadion MetLife di New York terpilih sebagai venue partai final, sementara Stadion Azteca di Mexico City menjadi lokasi laga pembuka. Berikut daftar lengkap 16 stadion, kota dan kapasitas resminya untuk Piala Dunia 2026. Amerika Serikat. 1. Stadion MetLife di New York 82.500 kursi. 2. Stadion AT&T di Dallas 80.000 kursi. 3. Stadion Arrowwood di Kansas City 76.416 kursi. 4. Stadion Mercedes-Benz di Atlanta 71.000 kursi. 5. Stadion NRG di Houston 72.220 kursi. 6. Stadion SoFi di Los Angeles 70.000 kursi. 7. Stadion Levi's di San Francisco Bay Area 68.500 kursi. 8. Stadion Lincoln Financial Field di Philadelphia

0: kursi. Dua stadion Estadio BBVA di Monterrey 53.500 kursi. Tiga stadion Estadio Akron di Guadalajara 49.850 kursi. Kanada. Satu stadion BC Place di Vancouver 54.500 kursi. Dua stadion BMO Field di Toronto 30.000 kursi. Gila bola mania mau nonton yang di mana nih? Adios. Radio Bola Kuai.
1: Radio Bola Kuai.
2: Yo, gue Bim Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. Triple double. You.radiobola.co.id.

0: Bola Co ID.
1: Bravo. Radio Bola Co ID. Gila Bola Mania, tragedi Hesel 41 tahun yang lalu. Tanggal 29 Mei, dunia sepak bola kembali mengenang salah satu tragedi stadion paling mengerikan dalam sejarah olahraga modern. Pada 29 Mei 1985, Stadion Hesel di Brasel, Belgia, berubah menjadi lokasi bencana mematikan saat final European Cup antara Liverpool dan Juventus berakhir dengan kepanikan massal yang menewaskan 39 orang dan melukai sekitar 600 lainnya. Malam itu seharusnya menjadi pesta sepak bola terbesar Eropa. Ribuan suporter dari Inggris dan Italia memenuhi stadion untuk menyaksikan duel dua raksasa Eropa. Namun sekitar satu jam sebelum pertandingan dimulai, situasi berubah kacau ketika kelompok hooligan Liverpool menyerbu area netral yang ternyata dipenuhi banyak fans Juventus. Lemparan botol, batu, dan flare mulai berterbangan hingga ribuan orang panik berusaha menyelamatkan diri. Dalam keadaan berdesakan, para supporter mundur menuju dinding beton stadion yang sudah rapuh. Tekanan manusia yang begitu besar akhirnya membuat tembok tribun runtuh. Orang-orang terjebak, terinjak, dan tertimbun reruntuhan beton dalam suasana penuh teriakan dan tangis. Banyak korban meninggal akibat sesak napas karena terhimpit ribuan tubuh manusia di ruang sempit tanpa jalan keluar. Yang membuat tragedi ini semakin dikenang dunia, pertandingan tetap dimainkan meski puluhan orang sudah tewas sebelum kick-off. UEFA dan aparat keamanan Belgia takut pembatalan laga justru memicu kerusuhan lebih besar di seluruh kota Brasel. Juventus akhirnya menang 1-0 lewat penalti Michel Platini, tetapi malam itu kemenangan terasa kosong di tengah lautan duka. Sebanyak 39 korban meninggal mayoritas merupakan pendukung Juventus asal Italia, termasuk remaja dan keluarga yang datang hanya untuk menonton sepak bola. Tragedi Hesel kemudian menjadi titik balik besar dalam sejarah sepak bola Eropa. Keamanan stadion diperketat, budaya hooliganisme mulai diberantas secara serius, dan klub-klub Inggris mendapat larangan tampil di kompetisi Eropa selama bertahun-tahun. Hingga sekarang, 29 Mei selalu menjadi tanggal kelam yang mengingatkan dunia bahwa sepak bola pernah berubah menjadi tragedi kemanusiaan di Stadion Hesel. Adios. Radio Bola Co ID.
0: Radio Bola Co ID.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Road to World Cup 2026 Jilid 1. Donald Trump dan Gianni Infantino jadi bintangnya. Beruntung, Perang Dunia III tidak berlangsung. Sehingga, pirsawan penggila bola dunia, berdebar-debar menunggu di depan layar, siapa jawara yang mampu meraih gelar juara FIFA World Cup 2026. Atas kebaikan Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang berjuang ekstra keras, merayu batin Presiden Amerika, Donald Trump, agar Iran tetap menjadi bagian dari 48 negara peserta. 4 bulan lalu, tepatnya 28 Februari 2026, ibu kota Iran, Teheran dibombardir gabungan pasukan Israel dan Amerika. Hingga, kantor presiden dan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, terkena rudal, hingga tewas. Dari situlah, awal gonjang-ganjing, apakah pesta World Cup 2006 masih bisa digelar atau tidak? Tim nasional Iran sudah lolos ke putaran final, setelah menjuarai grup A, putaran ketiga, kualifikasi zona Asia, 25 Maret 2025. Dan, dirilis oleh FIFA, sebagai negara keenam yang lolos, tiga diantaranya sebagai tuan rumah, Kanada, Meksiko, Amerika Serikat, disusul Jepang dan Argentina, juara zona, Amerika Selatan. Jejak Piala Dunia, pernah berhenti dua kali gelaran, akibat Perang Dunia Kedua, sehingga Jules Rimet Trophy, 1942 dan 1946 tidak bisa digelar FIFA. Mbah Koko, sebagai jurnalis abal-abal, menjelang Piala Dunia, yang akan berlangsung, 11 Juni hingga 19 Juli 2026, sudah menyiapkan banyak artikel ecek-ecek di Facebook. Siapa tahu, bisa dijadikan rujukan dan panduan, untuk nambah referensi sekadar pengetahuan. Minimal, artikel Mbah Koko, hanya untuk adrenalin, seolah-olah hobi nulis, bro. Serba pertama. Piala Dunia 2026, menjadi yang pertama, dengan hadirnya 48 negara. 4 tahun lalu di Qatar, masih diikuti 32 negara. Pesta paling dahsyat sejagat raya, juga pertama kalinya digelar di 3 negara secara bersamaan, Kanada, 2 kota, Meksiko, 3 kota, serta 11 kota di Amerika Serikat, jika 2022 di Qatar, dengan 32 negara, dibagi dalam 8 grup. Kini, di 3 negara, dibagi 12 grup. Untuk bisa lolos ke 32 besar, formatnya menurut FIFA, juara dan runner-up grup lolos. Ditambah 8 negara, peringkat ketiga terbaik, gabung bersama 24 negara yang juara dan runner-up. Di babak 32 besar, FIFA sudah membuat grafis formatnya, dilakukan dengan sistem knockout. Artinya, di babak 32 besar, menurut istilah Mbah Koko, setiap pertandingan adalah final. Babak gugur, akan mencari 16 negara, disusul babak perempat final, semifinal dan partai puncak final. FIFA World Cup 2026, adalah edisi ke-23, sejak digelar tahun 1930 di Uruguay. Jika dikatakan edisi ke-22, mempertandingkan 64 partai. Maka, di 3 negara dari 16 kota, akan berlangsung 104 pertandingan. Negara yang lolos sampai final, tetap akan bermain 7 pertandingan, seperti Piala Dunia 2022. Debut perdana. Setiap turnamen raksasa, sejak FIFA World Cup, WC, digelar, menggantikan Jules Rimet Cup, 1930-1930.

1970, selalu ada debutan bisa tampil. Misalkan, di WC 1974, tampil negara baru, Australia, Jerman Timur, Haiti dan Zaire, kini jadi Dr. Congo, WC 1978. Dan, di WC 2026 nanti, ada 4 negara baru, yang tampil perdana sebagai peserta, yaitu Tanjung Verde, Curacao, Yordania dan Uzbekistan. Ada yang bisikin Mbah Koko, kalau timnas Indonesia debutnya kapan? Dijawab Mbah Koko, kalau Erick Thohir, sudah tidak duduk di kursi panas PSSI. Bintang selebritis. Setiap pagelaran raksasa Piala Dunia 2026, selalu diikuti jajaran superstars. Baik, yang sudah pernah menikmati sebagai bintang papan atas di Piala Dunia sebelumnya, ataupun sudah memiliki tanda-tanda menjadi maestro, saat berlaga di kancah kompetisi Liga-Liga Elit Eropa. Liga-Liga Eropa adalah kasta tertinggi sepak bola modern. Ada 2 nama besar penghuni planet bumi, Lionel Messi, Argentina, dan Cristiano Ronaldo, Portugal, masih menjadi magnet. Bintang-bintang berikutnya, seperti Kylian Mbappe, Perancis, Mohamed Salah, Mesir, Sun Heung-min, Korsel, Harry Kane, Inggris, Luka Modric, Kroasia, Erling Haaland, Norwegia, Vinicius Junior, Brasil, dipastikan masih menghiasi skuad negaranya. Di luar nama-nama besar yang sudah melegenda, menurut Mbah Koko, juga akan nongol talenta-talenta emas yang siap meroket nasibnya seperti Lamine Yamal, Spanyol, Endrick, Brasil, Desire Doué, Perancis, Nico Paz, Argentina, Ibrahim Maza, Alzajair, Nick Waltemade, Jerman, Nico Aureli, Inggris, Pedri, Spanyol, Ibrahim Mbaye, Senegal, Gilberto Mora, Meksiko, Luka Vuskovic, Kroasia, Nathan De Ket, Belgia. Pokoknya ada, banyak. Tiket Ajubile. Zaman Mbah Koko, sebagai jurnalis ecek-ecek meliput World Cup 1990 di Italia. Harga tiket masuk, sepertinya nggak bombastis. Rata-rata masih terjangkau untuk dompet-dompet penggila bola yang punya hobi backpacker. Sekitar Rp200.000, babak penyisihan, hingga Rp1,4 juta di babak semifinal dan final. Bandingkan, jika ngotot ingin nonton partai final, yang akan berlangsung di Stadion MetLife di New Jersey, 19 Juli 2026 nanti. Mencapai $10.990, atau sekitar Rp187 juta. Mosok, untuk tiket tribun kategori 1, tiket di fase grup, seharga $60.180, Rp986.000, 3 juta. Babak 16 besar $905, 14.6 juta. Manajemen FIFA di update berikutnya, menjual dengan sistem kategori front row atau kursi premium. Untuk opening, $4.105 atau sekitar Rp70 juta. Laporan pandangan mata, dari reporter Radio Bola KOID yang sudah berada di Amerika Serikat, Tompel Witono memberi kabar bahwa para makelar atau calo tiket diperbolehkan menjual tiket kepada warga lokal, supporter atau turis. Syaratnya, hanya hasil penjualan dari hasil makelar, wajib bagdu alias bagi dua bareng FIFA, keuntungan marin yang didapat. Buset dah. Menawarkan kesan tempat duduk yang mewah, FIFA harus kemaruk banget cari duitnya. Shakira. Tahukah Anda pembaca artikel Mbah Koko soal Shakira dan Gerard Pique? Gara-gara saat membuat video klip album Piala Dunia 2010, This Time for Africa, berjudul Waka Waka, Libro Barca dan Timnas Spanyol, berkenalan dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat nonton gaya tarian Shakira yang seksi, Bahenol, bergaya Afro-Afrika. Pique, langsung kelepak-kelepak. Walaupun, mereka berdua hidup serumah tanpa pernikahan, toh akhirnya Gerard Pique dicerai Shakira, gara-gara Pique, mata keranjang. Mereka berdua, umumkan berpisah, setelah 12 tahun, dan punya 2 anak. Shakira tanpa Gerard Pique, ternyata masih melambung pamornya. Pasalnya, di World Cup 2026, lagi-lagi, warga Meksiko dibuat mabok Shakira. FIFA sepakat, menelurkan album resmi, serta mempersilahkan Shakira manggung lagi, di acara pembukaan, 11 Juni 2026 mendatang, menyapa penggemar sepak bola dunia, bertajuk Dai Dai, yang dirilis Sony Music Latin, 15 Mei 2006 lalu. Ya sudah, Mbah Koko, rela asyik-asyik saja, melihat jogetnya Shakira yang spektakuler seksinya. Hak asasi manusia.
siapa bilang sepak bola tidak ada urusan dengan politik? Faktanya, khususnya di Meksiko dan di Amerika Serikat, saat berlangsungnya World Cup 2026 nanti, diperkirakan banyak ketegangan dan kekhawatiran bagi penonton yang ingin datang langsung ke stadion. Masalah keamanan dan masalah hak asasi manusia menjadi perhatian sangat penting. Di Meksiko, para begundal bandar narkoba sepertinya punya jadwal untuk mengganggu para tamu tim nasional yang berlaga di kota Monterrey dan Guadalajara, Meksiko. Sedangkan, di Amerika Serikat, FIFA terganggu dengan sistem keamanan Federal Amrik yang membatalkan anggaran keamanan selama Piala Dunia berlangsung. Serangan ekstremis dan keamanan sipil yang sering terjadi di banyak kota juga disoroti warga dunia. Kesewenang-wenangan petugas imigrasi Amrik, ancaman kebebasan pers, diskriminasi terhadap komunitas imigran, dan para jurnalis peliput event super raksasa menjadi ancaman yang patut dijadikan peringatan. Human Rights Watch sudah memberi peringatan keras terhadap sikap arogansi Amerika Serikat sebagai tuan rumah. Informasi dua hari terakhir, Iran mendapat izin untuk menginap di Meksiko. Walaupun saat bertanding, tetap akan memainkan tiga partainya di grup G bersama Belgia, Mesir dan Selandia Baru, dimainkan Stadion SoFi, Los Angeles, dan Stadion Lumen Field, Seattle, Washington. Semuanya demi keamanan pemain Iran. Atau justru ditekan Amerika Serikat agar hanya saat tanding bisa masuk Amerika? Perayaan budaya. Penggila bola dunia masih bisa siap-siap menyimpan momentum berharga, karena 4 Juli 2026, pemerintah Amerika sudah menjadwalkan di kota Philadelphia, dalam rangka Dirgahayu Negara Amerika Serikat yang ke-250 tahun, akan dipestakan dengan budaya Amerika yang jarang dilihat penduduk dunia. Tentunya, sambil nonton partai perdana serta babak 16 besar. Bagi Kanada, Piala Dunia 2026 adalah event perdana sebagai tuan rumah. Bagi Meksiko, ini yang ketiga kalinya sebagai tuan rumah, 1970, 1986, dan 2026. Untuk negeri seolah-olah superpower Amerika Serikat, yang kedua kalinya, 1994 dan 2026. Nonton perayaan budaya, gabungan tiga negara di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, adalah peristiwa skala premium, sebagai tuan rumah di event global. Mbah Koko, hanya berpesan, hati-hati di sana banyak kejutan. Kesimpulan. Dari cacatan Mbah Koko, World Cup 2026 adalah gabungan antara politik, sepak bola, peristiwa budaya, serta permainan para bintang lapangan hijau akan sangat asyik ditonton di televisi. Khususnya, di langit Indonesia, ada dua kanal TVRI, yaitu TVRI Nasional dan TVRI Sport. 48 negara yang memainkan 104 pertandingan di tiga negara Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan mencari satu negara yang dianggap paling macho sejagat raya, memboyong palagan World Cup Trophy. Apakah masih di antara 7 negara yang sudah pernah menikmati gelar juara dunia, seperti Uruguay, Brasil, Argentina, Jerman, Inggris, Perancis, Spanyol? Atau, ada negara ke-8 sebagai pendatang baru? Minggu, 19 Juli 2026, Mbah Koko memilih negara yang gunakan jersey warna kuning sebagai sang juara, dan yang memberi pialanya, Donald Trump dan Gianni Infantino, bagian dari numpang pencitraan di sepak bola.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta shock dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio? Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

0: The chimes are the times, and the music for your soul. Your kind of radio.
1: Radio Bola. Call ID.
0: Right here, my one.
1: Radio Bola. Call ID.
2: Bravo Radio Bola Call ID. Apa kabar gila bola mania? Saat ini adalah hari pertengahan pekan, yaitu hari Rabu. Jangan jadikan Rabu ini kelabu, karena hari Rabu adalah match day Liga Champion Eropa. Tonton klub kesayangan di televisi, internet, dan handphone. Adios, Radio Bola Co-ID.
1: Radio Bola Co-ID.

0: pernah diubuh lah kau lagi.
1: Yo, gue Bim Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. Triple double. www.radiobola.co.id.

Bravo, Radio Bola KOID, Gila Bola Mania, Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 16 stadion yang tersebar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Stadion MetLife di New York terpilih sebagai venue partai final, sementara Stadion Azteca di Mexico City menjadi lokasi laga pembuka. Berikut daftar lengkap 16 stadion, kota dan kapasitas resminya untuk Piala Dunia 2026. Amerika Serikat. 1. Stadion MetLife di New York 82.500 kursi. 2. Stadion AT&T di Dallas 80.000 kursi. 3. Stadion Arrowhead di Kansas City 76.416 kursi. 4. Stadion Mercedes-Benz di Atlanta 71.000 kursi. 5. Stadion NRG di Houston 72.220 kursi. 6. Stadion SoFi di Los Angeles 70.000 kursi. 7. Stadion Levi's di San Francisco Bay Area 68.500 kursi. 8. Stadion Lincoln Financial Field di Philadelphia 69.756 kursi. 9. Lumen

that the host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia.

0: Bravo Radio Bola Co-ID. Sepak bola itu panggung kehidupan. Pendengar Radio Bola Co-ID, stadion sepak bola identik dengan panggung sinema, arena syuting film sebuah pertandingan sepak bola. Semua kru terlibat di dalamnya, yaitu sutradara, pelakon utama, pemeran pembantu, pemeran pengganti, penulis naskah, pembuat skripnya, audiens, dan juga media massa yang menyiarkan kegiatan itu ke seluruh pelosok dunia. Blockbuster, setiap event raksasa, adalah film bertajuk FIFA World Cup yang dipersembahkan dalam 64 episode. Bedanya hanya satu, di dalam pertandingan sepak bola, tidak ada retake ulang atau pengulangan. Selama 90 menit, para artis hanya diberi satu kesempatan. Hasilnya, kalah, menang, atau seri. Dilanjutkan adu penalti sebelum melenggang ke babak berikutnya. Para pemain beradu akting, ada yang berakrobat, ada yang diving, atau ada yang pura-pura menjerit kesakitan. Dalam pertunjukan anak wayang ini, penulis naskah diperankan pelatih. Kerap kali dia hanya bisa gergetan melihat kenyataan bahwa apa yang terjadi di lapangan tak berjalan seperti yang ditulis dalam skenario. Lalu siapa yang berperan sebagai produser dalam film World Cup? Jabatan ini tentu disandang oleh FIFA. Makanya selebritis yang akan berada di setiap piala dunia sangat super glamor, seolah-olah panggung peraih Oscar. Seperti layaknya produser, FIFA kadang bersikap diktator, hanya menomorsatukan perangkat dan personil terbaik yang digunakan dalam filmnya. Di benak FIFA hanya satu, yaitu meraih Oscar. Dan film harus sukses di pasar menjadi box office. Oleh sebab itu, dia menggelar casting yang bernama babak kualifikasi, sehingga hanya 32 negara terbaik yang boleh ikut main dalam filmnya. Supporter yang berduyun-duyun ke stadion diidiomkan sebagai audience yang tak hanya diberi tugas sebagai penonton belaka. Sepak bola sudah menjadi panggung teater kehidupan. Jutaan bahkan miliaran manusia terlibat di dalamnya. Peran yang mereka mainkan dari mulai berteriak gembira, histeris, atau sebaliknya frustasi, malu, cengeng, mengumpat, dan marah. FIFA World Cup, sebagaimana film yang baik, tidak ada yang tahu pasti akhir cerita film calon peraih Oscar ini. Hanya menunggu sang sutradara, menunggu peluit akhir dari sang wasit untuk setiap partai pamungkas final. Adios, Radio Bola Co-ID.
1: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
2: Radio Bola. Radio Bola. Co-ID.
3: Bravo Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Apa kabar Gila Bola Mania? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Tak ada gading yang tak retak. Kami selalu berusaha untuk memberikan layanan terbaik. Oleh karena itu, pendengar Radio Bola Co-ID, silakan memberikan kritik dan saran ke nomor WA kami di
4: 08570104 2024.
3: Kami ulangi
4: 08570104 2024.
3: Kami tak sempurna, namun berusaha untuk selalu lebih baik. Adios, Radio Bola Co-ID.
1: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station. Radio.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. Triple double. www.radiobola.co.id.

0: Radio Bola Go ID.
1: Road to World Cup 2026 Jilid 1. Donald Trump dan Gianni Infantino jadi bintangnya. Beruntung, Perang Dunia III tidak berlangsung. Sehingga, pirsawan penggila bola dunia, berdebar-debar menunggu di depan layar, siapa jawara yang mampu meraih gelar juara FIFA World Cup 2026. Atas kebaikan Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang berjuang ekstra keras, merayu batin Presiden Amerika, Donald Trump, agar Iran tetap menjadi bagian dari 48 negara peserta. 4 bulan lalu, tepatnya 28 Februari 2026, ibu kota Iran, Teheran dibombardir gabungan pasukan Israel dan Amerika. Hingga, kantor presiden dan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, terkena rudal, hingga tewas. Dari situlah, awal gonjang-ganjing, apakah pesta World Cup 2006 masih bisa digelar atau tidak? Tim nasional Iran sudah lolos ke putaran final, setelah menjuarai grup A, putaran ketiga, kualifikasi zona Asia, 25 Maret 2025. Dan, dirilis oleh FIFA, sebagai negara ke-6 yang lolos, 3 diantaranya sebagai tuan rumah, Kanada, Meksiko, Amerika Serikat, disusul Jepang dan Argentina, juara zona, Amerika Selatan. Jejak Piala Dunia, pernah berhenti 2 kali gelaran, akibat Perang Dunia Kedua, sehingga Jules Rimet Trophy, 1942 dan 1946 tidak bisa digelar FIFA. Mbah Koko, sebagai jurnalis abal-abal, menjelang Piala Dunia, yang akan berlangsung, 11 Juni hingga 19 Juli 2026, sudah menyiapkan banyak artikel ecek-ecek di Facebook. Siapa tahu, bisa dijadikan rujukan dan panduan, untuk nambah referensi sekadar pengetahuan. Minimal, artikel Mbah Koko, hanya untuk adrenalin, seolah-olah hobi nulis, bro. Serba pertama. Piala Dunia 2026, menjadi yang pertama, dengan hadirnya 48 negara. 4 tahun lalu di Qatar, masih diikuti 32 negara. Pesta paling dahsyat sejagat raya, juga pertama kalinya digelar di 3 negara secara bersamaan. Kanada, 2 kota, Meksiko, 3 kota, serta 11 kota di Amerika Serikat, jika 2022 di Qatar, dengan 32 negara, dibagi dalam 8 grup. Kini, di 3 negara, dibagi 12 grup. Untuk bisa lolos ke 32 besar, formatnya menurut FIFA, juara dan runner-up grup lolos. Ditambah 8 negara, peringkat ketiga terbaik, gabung bersama 24 negara yang juara dan runner-up. Di babak 32 besar, FIFA sudah membuat grafis formatnya, dilakukan dengan sistem knockout. Artinya, di babak 32 besar, menurut istilah Mbah Koko, setiap pertandingan adalah final. Babak gugur, akan mencari 16 negara,

1970, selalu ada debutan bisa tampil. Misalkan, di WC 1974, tampil negara baru, Australia, Jerman Timur, Haiti dan Zaire, kini jadi Dr. Congo, WC 1978. Dan, di WC 2026 nanti, ada 4 negara baru, yang tampil perdana sebagai peserta, yaitu Tanjung Verde, Curacao, Yordania dan Uzbekistan. Ada yang bisikin Mbah Koko, kalau timnas Indonesia debutnya kapan? Dijawab Mbah Koko, kalau Erick Thohir, sudah tidak duduk di kursi panas PSSI. Bintang selebritis. Setiap pagelaran raksasa Piala Dunia 2026, selalu diikuti jajaran superstars. Baik, yang sudah pernah menikmati sebagai bintang papan atas di Piala Dunia sebelumnya, ataupun sudah memiliki tanda-tanda menjadi maestro, saat berlaga di kancah kompetisi Liga-Liga Elit Eropa. Liga-Liga Eropa adalah kasta tertinggi sepak bola modern. Ada 2 nama besar penghuni planet bumi, Lionel Messi, Argentina, dan Cristiano Ronaldo, Portugal, masih menjadi magnet. Bintang-bintang berikutnya, seperti Kylian Mbappe, Perancis, Mohamed Salah, Mesir, Sun Heung-min, Korsel, Harry Kane, Inggris, Luka Modric, Kroasia, Erling Haaland, Norwegia, Vinicius Junior, Brasil, dipastikan masih menghiasi skuad negaranya. Di luar nama-nama besar yang sudah melegenda, menurut Mbah Koko, juga akan nongol talenta-talenta emas yang siap meroket nasibnya seperti Lamine Yamal, Spanyol, Endrick, Brasil, Desire Doué, Perancis, Nico Paz, Argentina, Ibrahim Maza, Alzajair, Nick Waltemade, Jerman, Nico Aureli, Inggris, Pedri, Spanyol, Ibrahim Mbaye, Senegal, Gilberto Mora, Meksiko, Luka Vuskovic, Kroasia, Nathan De Ket, Belgia. Pokoknya ada, banyak. Tiket Ajubile. Zaman Mbah Koko, sebagai jurnalis ecek-ecek meliput World Cup 1990 di Italia. Harga tiket masuk, sepertinya nggak bombastis. Rata-rata masih terjangkau untuk dompet-dompet penggila bola yang punya hobi backpacker. Sekitar Rp200.000, babak penyisihan, hingga Rp1,4 juta di babak semifinal dan final. Bandingkan, jika ngotot ingin nonton partai final, yang akan berlangsung di Stadion MetLife di New Jersey, 19 Juli 2026 nanti. Mencapai $10.990, atau sekitar Rp187 juta. Mosok, untuk tiket tribun kategori 1, tiket di fase grup, seharga $60.180, Rp986.000, 3 juta. Babak 16 besar $905, $14.6 juta. Manajemen FIFA di update berikutnya, menjual dengan sistem kategori front row atau kursi premium, untuk opening, $4.105, atau sekitar Rp70 juta. Laporan pandangan mata, dari reporter Radio Bola KOID yang sudah berada di Amerika Serikat, Tompel Witono memberi kabar bahwa para makelar atau calo tiket diperbolehkan menjual tiket kepada warga lokal, supporter atau turis. Syaratnya, hanya hasil penjualan dari hasil makelar, wajib bagdu alias bagi dua bareng FIFA, keuntungan marin yang didapat. Buset dah. Menawarkan kesan tempat duduk yang mewah, FIFA harus kemaruk banget cari duitnya. Shakira. Tahukah Anda pembaca artikel Mbah Koko soal Shakira dan Gerard Pique? Gara-gara saat membuat video klip album Piala Dunia 2010, This Time for Africa, berjudul Waka Waka, Libro Barca dan Timnas Spanyol, berkenalan dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat nonton gaya tarian Shakira yang seksi, Bahenol, bergaya Afro-Afrika. Pique, langsung klepak-klepak. Walaupun, mereka berdua hidup serumah tanpa pernikahan, toh akhirnya Gerard Pique dicerai Shakira, gara-gara Pique, mata keranjang. Mereka berdua, umumkan berpisah, setelah 12 tahun, dan punya 2 anak. Shakira tanpa Gerard Pique, ternyata masih melambung pamornya. Pasalnya, di World Cup 2026, lagi-lagi, warga Meksiko dibuat mabok Shakira. FIFA sepakat, menelurkan album resmi, serta mempersilahkan Shakira manggung lagi, di acara pembukaan, 11 Juni 2026 mendatang, menyapa penggemar sepak bola dunia, bertajuk Dai Dai, yang dirilis Sony Music Latin, 15 Mei 2006 lalu. Ya sudah, Mbah Koko, rela asyik-asyik saja, melihat jogetnya Shakira yang spektakuler seksinya. Hak asasi manusia. Siapa bilang sepak bola,

tidak ada urusan dengan politik. Faktanya, khususnya di Meksiko dan di Amerika Serikat, saat berlangsungnya World Cup 2026 nanti, diperkirakan banyak ketegangan dan kekhawatiran bagi penonton yang ingin datang langsung ke stadion. Masalah keamanan dan masalah hak asasi manusia menjadi perhatian sangat penting. Di Meksiko, para begundal bandar narkoba sepertinya punya jadwal untuk mengganggu para tamu tim nasional yang berlaga di kota Monterrey dan Guadalajara, Meksiko. Sedangkan, di Amerika Serikat, FIFA terganggu dengan sistem keamanan federal Amerika yang membatalkan anggaran keamanan selama Piala Dunia berlangsung. Serangan ekstremis dan keamanan sipil yang sering terjadi di banyak kota juga disoroti warga dunia. Kesewenang-wenangan petugas imigrasi Amerika, ancaman kebebasan pers, diskriminasi terhadap komunitas imigran, dan para jurnalis peliput event super raksasa menjadi ancaman yang patut dijadikan peringatan. Human Rights Watch sudah memberi peringatan keras terhadap sikap arogansi Amerika Serikat sebagai tuan rumah. Informasi dua hari terakhir, Iran mendapat izin untuk menginap di Meksiko. Walaupun saat bertanding, tetap akan memainkan tiga partainya di grup G bersama Belgia, Mesir dan Selandia Baru, dimainkan Stadion SoFi, Los Angeles, dan Stadion Lumenfield, Seattle, Washington. Semuanya demi keamanan pemain Iran. Atau justru ditekan Amerika Serikat agar hanya saat tanding bisa masuk Amerika? Perayaan budaya. Penggila bola dunia masih bisa siap-siap menyimpan momentum berharga, karena 4 Juli 2026, pemerintah Amerika sudah menjadwalkan di kota Philadelphia, dalam rangka Dirgahayu Negara Amerika Serikat yang ke-250 tahun, akan dipestakan dengan budaya Amerika yang jarang dilihat penduduk dunia. Tentunya, sambil nonton partai perdana serta babak 16 besar. Bagi Kanada, Piala Dunia 2026 adalah event perdana sebagai tuan rumah. Bagi Meksiko, ini yang ketiga kalinya sebagai tuan rumah, 1970, 1986, dan 2026. Untuk negeri seolah-olah superpower Amerika Serikat, yang kedua kalinya, 1994 dan 2026. Nonton perayaan budaya, gabungan tiga negara di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, adalah peristiwa skala premium, sebagai tuan rumah di event global. Mbah Koko, hanya berpesan, hati-hati di sana banyak kejutan. Kesimpulan. Dari cacatan Mbah Koko, World Cup 2026 adalah gabungan antara politik, sepak bola, peristiwa budaya, serta permainan para bintang lapangan hijau, akan sangat asyik ditonton di televisi. Khususnya, di langit Indonesia, ada dua kanal TVRI, yaitu TVRI Nasional dan TVRI Sport. 48 negara, yang memainkan 104 pertandingan, di tiga negara Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, akan mencari satu negara yang dianggap paling macho sejagat raya, memboyong Palagan World Cup Trophy. Apakah masih di antara 7 negara yang sudah pernah menikmati gelar juara dunia, seperti Uruguay, Brasil, Argentina, Jerman, Inggris, Perancis, Spanyol? Atau ada negara ke-8 sebagai pendatang baru? Minggu, 19 Juli 2026, Mbah Koko memilih negara yang gunakan jersey warna kuning sebagai sang juara, dan yang memberi pialanya, Donald Trump dan Gianni Infantino, bagian dari numpang pencitraan di sepak bola.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio. Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

0: Itu bola kuali.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. Triple double. www.radiobola.co.id.

Bravo. Radio Bola Koa ID, Gila Bola Mania, Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 16 stadion yang tersebar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Stadion MetLife di New York terpilih sebagai venue partai final, sementara Stadion Azteca di Mexico City menjadi lokasi laga pembuka. Berikut daftar lengkap 16 stadion, kota dan kapasitas resminya untuk Piala Dunia 2026. Amerika Serikat. 1. Stadion MetLife di New York 82.500 kursi. 2. Stadion AT&T di Dallas 80.000 kursi. 3. Stadion Arrowwood di Kansas City 76.416 kursi. 4. Stadion Mercedes-Benz di Atlanta 71.000 kursi. 5. Stadion NRG di Houston 72.220 kursi. 6. Stadion SoFi di Los Angeles 70.000 kursi. 7. Stadion Levi's di San Francisco Bay Area 68.500 kursi. 8. Stadion Lincoln Financial Field di Philadelphia 69.756 kursi. 9. Lumen Field di Seattle 69.000 kursi. 10. Stadion Hard Rock di Miami 64.767 kursi. 11. Stadion Gillette Stadium di Boston 65.878 kursi. Meksiko. 1. Stadion Estadio Azteca di Mexico City 83.000 kursi. 2. Stadion Estadio BBVA di Monterrey 53.500 kursi. 3. Stadion Estadio Akron di Guadalajara 49.850 kursi. Kanada. 1. Stadion BC Place di Vancouver 54.500 kursi. 2. Stadion BMO Field di Toronto 30.000 kursi. Gila Bola Mania mau nonton yang di mana nih? Adios. Radio Bola Koa ID.

chamber, chamber.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Bravo. Radio Bola Co-ID. Gila Bola Mania, tragedi Hesel 41 tahun yang lalu. Tanggal 29 Mei, dunia sepak bola kembali mengenang salah satu tragedi stadion paling mengerikan dalam sejarah olahraga modern. Pada 29 Mei 1985, Stadion Hesel di Brussels, Belgia, berubah menjadi lokasi bencana mematikan saat final European Cup antara Liverpool dan Juventus berakhir dengan kepanikan massal yang menewaskan 39 orang dan melukai sekitar 600 lainnya. Malam itu seharusnya menjadi pesta sepak bola terbesar Eropa. Ribuan suporter dari Inggris dan Italia memenuhi stadion untuk menyaksikan duel dua raksasa Eropa. Namun sekitar satu jam sebelum pertandingan dimulai, situasi berubah kacau ketika kelompok hooligan Liverpool menyerbu area netral yang ternyata dipenuhi banyak fans Juventus. Lemparan botol, batu, dan flare mulai berterbangan hingga ribuan orang panik berusaha menyelamatkan diri. Dalam keadaan berdesakan, para supporter mundur menuju dinding beton stadion yang sudah rapuh. Tekanan manusia yang begitu besar akhirnya membuat tembok tribun runtuh. Orang-orang terjebak, terinjak, dan tertimbun reruntuhan beton dalam suasana penuh teriakan dan tangis. Banyak korban meninggal akibat sesak napas karena terhimpit ribuan tubuh manusia di ruang sempit tanpa jalan keluar. Yang membuat tragedi ini semakin dikenang dunia, pertandingan tetap dimainkan meski puluhan orang sudah tewas sebelum kick-off. UEFA dan aparat keamanan Belgia takut pembatalan laga justru memicu kerusuhan lebih besar di seluruh kota Brussels. Juventus akhirnya menang 1-0 lewat penalti Michel Platini, tetapi malam itu kemenangan terasa kosong di tengah lautan duka. Sebanyak 39 korban meninggal mayoritas merupakan pendukung Juventus asal Italia, termasuk remaja dan keluarga yang datang hanya untuk menonton sepak bola. Tragedi Hesel kemudian menjadi titik balik besar dalam sejarah sepak bola Eropa. Keamanan stadion diperketat, budaya hooliganisme mulai diberantas secara serius, dan klub-klub Inggris mendapat larangan tampil di kompetisi Eropa selama bertahun-tahun. Hingga sekarang, 29 Mei selalu menjadi tanggal kelam yang mengingatkan dunia bahwa sepak bola pernah berubah menjadi tragedi kemanusiaan di Stadion Hesel. Adios. Radio Bola Co-ID.
2: Radio Bola Co-ID. Bravo Radio Bola Co-ID. Apa kabar Gila Bola Mania? Saat ini adalah hari pertengahan pekan, yaitu hari Rabu. Jangan jadikan Rabu ini kelabu, karena hari Rabu adalah match day Liga Champion Eropa. Tonton klub kesayangan di televisi, internet, dan handphone. Adios, Radio Bola Co-ID.
0: Radio Bola Co-ID.

0: Radio Bola Go ID.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id. Yo.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Road to World Cup 2026, Jilid 1. Donald Trump dan Gianni Infantino jadi bintangnya. Beruntung, Perang Dunia III tidak berlangsung. Sehingga, pirsawan penggila bola dunia, berdebar-debar menunggu di depan layar, siapa jawara yang mampu meraih gelar juara FIFA World Cup 2026. Atas kebaikan Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang berjuang ekstra keras, merayu batin Presiden Amerika, Donald Trump, agar Iran tetap menjadi bagian dari 48 negara peserta. 4 bulan lalu, tepatnya 28 Februari 2026, ibu kota Iran, Teheran dibombardir gabungan pasukan Israel dan Amerika. Hingga, kantor presiden dan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, terkena rudal, hingga tewas. Dari situlah, awal gonjang-ganjing, apakah pesta World Cup 2006 masih bisa digelar atau tidak? Tim nasional Iran sudah lolos ke putaran final, setelah menjuarai grup A, putaran ketiga, kualifikasi zona Asia, 25 Maret 2025. Dan, dirilis oleh FIFA, sebagai negara ke-6 yang lolos, 3 diantaranya sebagai tuan rumah, Kanada, Meksiko, Amerika Serikat, disusul Jepang dan Argentina, juara zona, Amerika Selatan. Jejak Piala Dunia, pernah berhenti 2 kali gelaran, akibat Perang Dunia Kedua, sehingga Jules Rimet Trophy, 1942 dan 1946 tidak bisa digelar FIFA. Mbah Koko, sebagai jurnalis abal-abal, menjelang Piala Dunia, yang akan berlangsung, 11 Juni hingga 19 Juli 2026, sudah menyiapkan banyak artikel ecek-ecek di Facebook. Siapa tahu, bisa dijadikan rujukan dan panduan, untuk nambah referensi sekadar pengetahuan. Minimal, artikel Mbah Koko, hanya untuk adrenalin, seolah-olah hobi nulis, bro. Serba pertama. Piala Dunia 2026, menjadi yang pertama, dengan hadirnya 48 negara. 4 tahun lalu di Qatar, masih diikuti 32 negara. Pesta paling dahsyat sejagat raya, juga pertama kalinya digelar di 3 negara secara bersamaan. Kanada, 2 kota, Meksiko, 3 kota, serta 11 kota di Amerika Serikat, jika 2022 di Qatar, dengan 32 negara, dibagi dalam 8 grup. Kini, di 3 negara, dibagi 12 grup. Untuk bisa lolos ke 32 besar, formatnya menurut FIFA, juara dan runner-up grup lolos. Ditambah 8 negara, peringkat ketiga terbaik, gabung bersama 24 negara yang juara dan runner-up. Di babak 32 besar, FIFA sudah membuat grafis formatnya, dilakukan dengan sistem knockout. Artinya, di babak 32 besar, menurut istilah Mbah Koko, setiap pertandingan adalah final. Babak gugur, akan mencari 16 negara, disusul babak perempat final, semifinal dan partai puncak final. FIFA World Cup 2026, adalah edisi ke-23, sejak digelar tahun 1930 di Uruguay. Jika di Qatar edisi ke-22, mempertandingkan 64 partai. Maka, di 3 negara dari 16 kota, akan berlangsung 104 pertandingan. Negara yang lolos sampai final, tetap akan bermain 7 pertandingan, seperti Piala Dunia 2022. Debut perdana. Setiap turnamen raksasa, sejak FIFA World Cup, WC, digelar, menggantikan Jules Rimet Cup, 1930-1970, selalu ada debutan bisa tampil. Misalkan, di WC 1974, tampil negara baru, Australia, Jerman Timur, Haiti dan Zaire, kini jadi Dr. Congo, WC 1978. Dan, di WC 2026 nanti, ada 4 negara baru, yang tampil perdana sebagai peserta, yaitu Tanjung Verde, Curaçao,

Penghuni planet bumi, Lionel Messi, Argentina, dan Cristiano Ronaldo, Portugal, masih menjadi magnet. Bintang-bintang berikutnya, seperti Kylian Mbappe, Perancis, Mohamed Salah, Mesir, Sun Heung-min, Korsel, Harry Kane, Inggris, Luka Modric, Kroasia, Erling Haaland, Norwegia, Vinicius Junior, Brasil, dipastikan masih menghiasi skuad negaranya. Di luar nama-nama besar yang sudah melegenda, menurut Mbah Koko, juga akan nongol talenta-talenta emas yang siap meroket nasibnya seperti Lamine Yamal, Spanyol, Endrick, Brasil, Desire Doué, Perancis, Nico Paz, Argentina, Ibrahim Maza, Alzajair, Nick Waltemade, Jerman, Nico Aureli, Inggris, Pedri, Spanyol, Ibrahim Mbaye, Senegal, Gilberto Mora, Meksiko, Luka Vuskovic, Kroasia, Nathan De Ket, Belgia. Pokoknya ada, banyak. Tiket Ajubile. Zaman Mbah Koko, sebagai jurnalis ecek-ecek meliput World Cup 1990 di Italia. Harga tiket masuk, sepertinya nggak bombastis. Rata-rata masih terjangkau untuk dompet-dompet penggila bola yang punya hobi backpacker. Sekitar Rp200.000, babak penyisihan, hingga Rp1.400.000 di babak semifinal dan final. Bandingkan, jika ngotot ingin nonton partai final, yang akan berlangsung di Stadion MetLife di New Jersey, 19 Juli 2026 nanti. Mencapai $10.990, atau sekitar Rp187.000. Mosok, untuk tiket tribun kategori 1, tiket di fase grup, seharga $60.180, Rp986.000, 3 juta. Babak 16 besar $905, Rp14.6 juta. Manajemen FIFA di update berikutnya, menjual dengan sistem kategori front row atau kursi premium. Untuk opening, $4.105 atau sekitar Rp70 juta. Laporan pandangan mata dari reporter Radio Bola KOID yang sudah berada di Amerika Serikat, Tompel Witono memberi kabar bahwa para makelar atau calo tiket diperbolehkan menjual tiket kepada warga lokal, supporter atau turis. Syaratnya, hanya hasil penjualan dari hasil makelar, wajib bagdu alias bagi dua bareng FIFA, keuntungan marin yang didapat. Buset dah. Menawarkan kesan tempat duduk yang mewah, FIFA harus kemaruk banget cari duitnya. Shakira. Tahukah Anda pembaca artikel Mbah Koko, soal Shakira dan Gerard Pique, gara-gara saat membuat video klip album Piala Dunia 2010, This Time for Africa, berjudul Waka Waka, Libro Barca dan Timnas Spanyol, berkenalan dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat nonton gaya tarian Shakira yang seksi, Bahenol, bergaya Afro-Afrika. Pique, langsung kelepak-kelepak. Walaupun, mereka berdua hidup serumah tanpa pernikahan, toh akhirnya Gerard Pique dicerai Shakira, gara-gara Pique, mata keranjang. Mereka berdua, umumkan berpisah, setelah 12 tahun, dan punya dua anak. Shakira tanpa Gerard Pique, ternyata masih melambung pamornya. Pasalnya, di World Cup 2026, lagi-lagi, warga Meksiko dibuat mabok Shakira. FIFA sepakat, menelurkan album resmi, serta mempersilahkan Shakira manggung lagi, di acara pembukaan, 11 Juni 2026 mendatang, menyapa penggemar sepak bola dunia, bertajuk Dai Dai, yang dirilis Sony Music Latin, 15 Mei 2006 lalu. Ya sudah, Mbah Koko, rela asyik-asyik saja, melihat jogetnya Shakira yang spektakuler seksinya. Hak asasi manusia. Siapa bilang sepak bola tidak ada urusan dengan politik? Faktanya, khususnya di Meksiko dan di Amerika Serikat, saat berlangsungnya World Cup 2026 nanti, diperkirakan banyak ketegangan dan kekhawatiran bagi penonton yang ingin datang langsung ke stadion. Masalah keamanan dan masalah hak asasi manusia menjadi perhatian sangat penting. Di Meksiko, para begundal bandar narkoba sepertinya punya jadwal untuk mengganggu para tamu tim nasional yang berlaga di kota Monterrey dan Guadalajara, Meksiko. Sedangkan, di Amerika Serikat, FIFA terganggu dengan sistem keamanan Federal Amrik yang membatalkan anggaran keamanan selama Piala Dunia berlangsung. Serangan ekstremis dan keamanan sipil yang sering terjadi di banyak kota juga disoroti warga dunia. Kesewenang-wenangan petugas imigrasi Amrik, ancaman kebebasan pers, diskriminasi terhadap komunitas imigran, dan para jurnalis peliput event super raksasa, menjadi ancaman yang patut dijadikan peringatan. Human Rights Watch,
sudah memberi peringatan keras terhadap sikap arogansi Amerika.

Amerika Serikat sebagai tuan rumah. Informasi dua hari terakhir, Iran mendapat izin untuk menginap di Meksiko. Walaupun saat bertanding, tetap akan memainkan tiga partainya di grup G bersama Belgia, Mesir dan Selandia Baru, dimainkan Stadion SoFi, Los Angeles, dan Stadion Lumenfield, Seattle, Washington. Semuanya demi keamanan pemain Iran. Atau justru ditekan Amerika Serikat agar hanya saat tanding bisa masuk Amerika? Perayaan budaya. Penggila bola dunia masih bisa siap-siap menyimpan momentum berharga, karena 4 Juli 2026, pemerintah Amerika sudah menjadwalkan di kota Philadelphia, dalam rangka Dirgahayu Negara Amerika Serikat yang ke-250 tahun, akan dipestakan dengan budaya Amerika yang jarang dilihat penduduk dunia. Tentunya, sambil nonton, partai perdana serta babak 16 besar. Bagi Kanada, Piala Dunia 2026 adalah event perdana sebagai tuan rumah. Bagi Meksiko, ini yang ketiga kalinya sebagai tuan rumah, 1970, 1986, dan 2026. Untuk negeri seolah-olah superpower Amerika Serikat, yang kedua kalinya, 1994 dan 2026. Nonton perayaan budaya, gabungan tiga negara di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, adalah peristiwa skala premium, sebagai tuan rumah di event global. Mbah Koko hanya berpesan, hati-hati di sana banyak kejutan. Kesimpulan. Dari cacatan Mbah Koko, World Cup 2026 adalah gabungan antara politik, sepak bola, peristiwa budaya, serta permainan para bintang lapangan hijau, akan sangat asyik ditonton di televisi. Khususnya, di langit Indonesia, ada dua kanal TVRI, yaitu TVRI Nasional dan TVRI Sport. 48 negara, yang memainkan 104 pertandingan, di tiga negara Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, akan mencari satu negara yang dianggap paling macho sejagat raya, memboyong Palagan World Cup Trophy. Apakah masih di antara tujuh negara yang sudah pernah menikmati gelar juara dunia, seperti Uruguay, Brasil, Argentina, Jerman, Inggris, Perancis, Spanyol? Atau ada negara ke-8 sebagai pendatang baru? Minggu, 19 Juli 2026, Mbah Koko memilih negara yang gunakan jersey warna kuning sebagai sang juara, dan yang memberi pialanya, Donald Trump dan Gianni Infantino, bagian dari numpang pencitraan di sepak bola.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio? Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

that the host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia.

0: Bravo. Radio Bola Koa ID, Gila Bola Mania, Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 16 stadion yang tersebar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Stadion MetLife di New York terpilih sebagai venue partai final, sementara Stadion Azteca di Mexico City menjadi lokasi laga pembuka. Berikut daftar lengkap 16 stadion, kota dan kapasitas resminya untuk Piala Dunia 2026. Amerika Serikat. 1. Stadion MetLife di New York 82.500 kursi. 2. Stadion AT&T di Dallas 80.000 kursi. 3. Stadion Arrowwood di Kansas City 76.416 kursi. 4. Stadion Mercedes-Benz di Atlanta 71.000 kursi. 5. Stadion NRG di Houston 72.220 kursi. 6. Stadion SoFi di Los Angeles 70.000 kursi. 7. Stadion Levi's di San Francisco Bay Area 68.500 kursi. 8. Stadion Lincoln Financial Field di Philadelphia 69.756 kursi. 9. Lumen Field di Seattle 69.000 kursi. 10. Stadion Hard Rock di Miami 64.767 kursi. 11. Stadion Gillette Stadium di Boston 65.878 kursi. Meksiko. 1. Stadion Estadio Azteca di Mexico City 83.000 kursi. 2. Stadion Estadio BBVA di Monterrey 53.500 kursi. 3. Stadion Estadio Akron di Guadalajara 49.850 kursi. Kanada. 1. Stadion BC Place di Vancouver 54.500 kursi. 2. Stadion BMO Field di Toronto 30.000 kursi. Gila Bola Mania mau nonton yang di mana nih? Adios. Radio Bola Koa ID.
1: Radio Bola Koa ID.
2: Yo, gue Bim Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id. I chased a lot.

0: Bravo Radio Bola Co-ID. Sepak bola itu panggung kehidupan. Pendengar Radio Bola Co-ID, stadion sepak bola identik dengan panggung sinema, arena syuting film sebuah pertandingan sepak bola. Semua kru terlibat di dalamnya, yaitu sutradara, pelakon utama, pemeran pembantu, pemeran pengganti, penulis naskah, pembuat skripnya, audiens, dan juga media massa yang menyiarkan kegiatan itu ke seluruh pelosok dunia. Blockbuster, setiap event raksasa, adalah film bertajuk FIFA World Cup yang dipersembahkan dalam 64 episode. Bedanya hanya satu, di dalam pertandingan sepak bola, tidak ada retake ulang atau pengulangan. Selama 90 menit, para artis hanya diberi satu kesempatan. Hasilnya, kalah, menang, atau seri. Dilanjutkan adu penalti sebelum melenggang ke babak berikutnya. Para pemain beradu akting, ada yang berakrobat, ada yang diving, atau ada yang pura-pura menjerit kesakitan. Dalam pertunjukan anak wayang ini, penulis naskah diperankan pelatih. Kerap kali dia hanya bisa gergetan melihat kenyataan bahwa apa yang terjadi di lapangan tak berjalan seperti yang ditulis dalam skenario. Lalu siapa yang berperan sebagai produser dalam film World Cup? Jabatan ini tentu disandang oleh FIFA. Makanya selebritis yang akan berada di setiap piala dunia sangat super glamor, seolah-olah panggung peraih Oscar. Seperti layaknya produser, FIFA kadang bersikap diktator, hanya menomorsatukan perangkat dan personil terbaik yang digunakan dalam filmnya. Di benak FIFA hanya satu, yaitu meraih Oscar. Dan film harus sukses di pasar menjadi box office. Oleh sebab itu, dia menggelar casting yang bernama babak kualifikasi, sehingga hanya 32 negara terbaik yang boleh ikut main dalam filmnya. Supporter yang berduyun-duyun ke stadion diidiomkan sebagai audience yang tak hanya diberi tugas sebagai penonton belaka. Sepak bola sudah menjadi panggung teater kehidupan. Jutaan bahkan miliaran manusia terlibat di dalamnya. Peran yang mereka mainkan dari mulai berteriak gembira, histeris, atau sebaliknya frustasi, malu, cengeng, mengumpat, dan marah. FIFA World Cup, sebagaimana film yang baik, tidak ada yang tahu pasti akhir cerita film calon peraih Oscar ini. Hanya menunggu sang sutradara, menunggu peluit akhir dari sang wasit untuk setiap partai pamungkas final. Adios, Radio Bola Co-ID.
1: The chimes are the times, and the music for your soul, your kind of radio.
2: Radio Bola Co-ID.
1: Right here, my one and only station.

0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola. Radio Bola. Call ID.
2: Bravo Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Apa kabar Gila Bola Mania? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Tak ada gading yang tak retak. Kami selalu berusaha untuk memberikan layanan terbaik. Oleh karena itu, pendengar Radio Bola Co ID, silakan memberikan kritik dan saran ke nomor WA kami di
3: 085701042024.
2: Kami ulangi
3: 085701042024.
2: Kami tak sempurna, namun berusaha untuk selalu lebih baik. Adios, Radio Bola Co ID.
0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station. Radio.

0: Adu Bola Kuahin Diri.
1: Yo, gue Bim Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. Triple double. www.radiobola.co.id.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Road to World Cup 2026, Jilid 1. Donald Trump dan Gianni Infantino jadi bintangnya. Beruntung, Perang Dunia III tidak berlangsung. Sehingga, pirsawan penggila bola dunia, berdebar-debar menunggu di depan layar, siapa jawara yang mampu meraih gelar juara FIFA World Cup 2026. Atas kebaikan Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang berjuang ekstra keras, merayu batin Presiden Amerika, Donald Trump, agar Iran tetap menjadi bagian dari 48 negara peserta. 4 bulan lalu, tepatnya 28 Februari 2026, ibu kota Iran, Teheran dibombardir gabungan pasukan Israel dan Amerika. Hingga, kantor presiden dan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, terkena rudal, hingga tewas. Dari situlah, awal gonjang-ganjing, apakah pesta World Cup 2006 masih bisa digelar atau tidak? Tim nasional Iran sudah lolos ke putaran final, setelah menjuarai grup A, putaran ketiga, kualifikasi zona Asia, 25 Maret 2025. Dan, dirilis oleh FIFA, sebagai negara ke-6 yang lolos, 3 diantaranya sebagai tuan rumah, Kanada, Meksiko, Amerika Serikat, disusul Jepang dan Argentina, juara zona, Amerika Selatan. Jejak Piala Dunia, pernah berhenti 2 kali gelaran, akibat Perang Dunia Kedua, sehingga Jules Rimet Trophy, 1942 dan 1946 tidak bisa digelar FIFA. Mbah Koko, sebagai jurnalis abal-abal, menjelang Piala Dunia, yang akan berlangsung, 11 Juni hingga 19 Juli 2026, sudah menyiapkan banyak artikel ecek-ecek di Facebook. Siapa tahu, bisa dijadikan rujukan dan panduan, untuk nambah referensi sekadar pengetahuan. Minimal, artikel Mbah Koko, hanya untuk adrenalin, seolah-olah hobi nulis, bro. Serba pertama. Piala Dunia 2026, menjadi yang pertama, dengan hadirnya 48 negara. 4 tahun lalu di Qatar, masih diikuti 32 negara. Pesta paling dahsyat sejagat raya, juga pertama kalinya digelar di 3 negara secara bersamaan. Kanada, 2 kota, Meksiko, 3 kota, serta 11 kota di Amerika Serikat, jika 2022 di Qatar, dengan 32 negara, dibagi dalam 8 grup. Kini, di 3 negara, dibagi 12 grup. Untuk bisa lolos ke 32 besar, formatnya menurut FIFA, juara dan runner-up grup lolos. Ditambah 8 negara, peringkat ketiga terbaik, gabung bersama 24 negara yang juara dan runner-up. Di babak 32 besar, FIFA sudah membuat grafis formatnya, dilakukan dengan sistem knockout. Artinya, di babak 32 besar, menurut istilah Mbah Koko, setiap pertandingan adalah final. Babak gugur akan mencari 16 negara, disusul babak perempat final, semifinal dan partai puncak final. FIFA World Cup 2026 adalah edisi ke-23 sejak digelar tahun 1930 di Uruguay.

Pil negara baru, Australia, Jerman Timur, Haiti dan Zaire, kini jadi Dr. Congo, WC 1978. Dan, di WC 2026 nanti, ada 4 negara baru, yang tampil perdana sebagai peserta, yaitu Tanjung Verde, Curacao, Yordania dan Uzbekistan. Ada yang bisikin Mbah Koko, kalau timnas Indonesia debutnya kapan? Dijawab Mbah Koko, kalau Erick Thohir, sudah tidak duduk di kursi panas PSSI. Bintang selebritis. Setiap pagelaran raksasa Piala Dunia 2026, selalu diikuti jajaran superstars. Baik, yang sudah pernah menikmati sebagai bintang papan atas di Piala Dunia sebelumnya, ataupun sudah memiliki tanda-tanda menjadi maestro, saat berlaga di kancah kompetisi Liga-Liga Elit Eropa. Liga-Liga Eropa adalah kasta tertinggi sepak bola modern. Ada 2 nama besar penghuni planet bumi, Lionel Messi, Argentina, dan Cristiano Ronaldo, Portugal, masih menjadi magnet. Bintang-bintang berikutnya, seperti Kylian Mbappe, Perancis, Mohamed Salah, Mesir, Sun Heung-min, Korsel, Harry Kane, Inggris, Luka Modric, Kroasia, Erling Haaland, Norwegia, Vinicius Junior, Brasil, dipastikan masih menghiasi skuad negaranya. Di luar nama-nama besar yang sudah melegenda, menurut Mbah Koko, juga akan nongol talenta-talenta emas yang siap meroket nasibnya seperti Lamine Yamal, Spanyol, Endrick, Brasil, Desire Doué, Perancis, Nico Paz, Argentina, Ibrahim Maza, Alzajair, Nick Waltemade, Jerman, Nico Aureli, Inggris, Pedri, Spanyol, Ibrahim Mbaye, Senegal, Gilberto Mora, Meksiko, Luka Vuskovic, Kroasia, Nathan De Ket, Belgia. Pokoknya ada, banyak. Tiket Ajubile. Zaman Mbah Koko, sebagai jurnalis ecek-ecek meliput World Cup 1990 di Italia. Harga tiket masuk, sepertinya nggak bombastis. Rata-rata masih terjangkau untuk dompet-dompet penggila bola yang punya hobi backpacker. Sekitar Rp200.000, babak penyisihan, hingga Rp1,4 juta di babak semifinal dan final. Bandingkan, jika ngotot ingin nonton partai final, yang akan berlangsung di Stadion MetLife di New Jersey, 19 Juli 2026 nanti. Mencapai $10.990, atau sekitar Rp187 juta. Mosok, untuk tiket tribun kategori 1, tiket di fase grup, seharga $60.180, $986.003. Babak 16 besar $905, $14.6 juta. Manajemen FIFA di update berikutnya, menjual dengan sistem kategori front row atau kursi premium, untuk opening, $4.105, atau sekitar $70 juta. Laporan pandangan mata, dari reporter Radio Bolaku ID yang sudah berada di Amerika Serikat, Tompel Witono memberi kabar bahwa para makelar atau calo tiket diperbolehkan menjual tiket kepada warga lokal, supporter atau turis. Syaratnya, hanya hasil penjualan dari hasil makelar, wajib bagdu alias bagi dua bareng FIFA, keuntungan marin yang didapat. Buset dah ah. Menawarkan kesan tempat duduk yang mewah, FIFA harus kemaruk banget cari duitnya. Shakira. Tahukah Anda pembaca artikel Mbah Koko, soal Shakira dan Gerard Pique? Gara-gara saat membuat video klip album Piala Dunia 2010, This Time for Africa, berjudul Waka Waka, Libro Barca dan Timnas Spanyol, berkenalan dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat nonton gaya tarian Shakira yang seksi, Bahenol, bergaya Afro-Afrika. Pique, langsung klepek-klepek. Walaupun, mereka berdua hidup serumah tanpa pernikahan, toh akhirnya Gerard Pique dicerai Shakira, gara-gara Pique, mata keranjang. Mereka berdua, umumkan berpisah, setelah 12 tahun, dan punya 2 anak. Shakira tanpa Gerard Pique, ternyata masih melambung pamornya. Pasalnya, di World Cup 2026, lagi-lagi, warga Meksiko dibuat mabok Shakira. FIFA sepakat, menelurkan album resmi, serta mempersilahkan Shakira manggung lagi, di acara pembukaan, 11 Juni 2026 mendatang, menyapa penggemar sepak bola dunia, bertajuk Dai Dai, yang dirilis Sony Music Latin, 15 Mei 2006 lalu. Ya sudah, Mbah Koko, rela asyik-asyik saja, melihat jogetnya Shakira yang spektakuler seksinya. Hak asasi manusia. Siapa bilang sepak bola, tidak ada urusan dengan politik? Faktanya,
khususnya di Meksiko dan di Amerika Serikat, saat berlangsungnya World Cup 2026.

nanti, diperkirakan banyak ketegangan dan kekhawatiran bagi penonton yang ingin datang langsung ke stadion. Masalah keamanan dan masalah hak asasi manusia menjadi perhatian sangat penting. Di Meksiko, para begundal bandar narkoba sepertinya punya jadwal untuk mengganggu para tamu tim nasional yang berlaga di kota Monterrey dan Guadalajara, Meksiko. Sedangkan, di Amerika Serikat, FIFA terganggu dengan sistem keamanan Federal Amrik yang membatalkan anggaran keamanan selama Piala Dunia berlangsung. Serangan ekstremis dan keamanan sipil yang sering terjadi di banyak kota juga disoroti warga dunia. Kesewenang-wenangan petugas imigrasi Amrik, ancaman kebebasan pers, diskriminasi terhadap komunitas imigran, dan para jurnalis peliput event super raksasa menjadi ancaman yang patut dijadikan peringatan. Human Rights Watch sudah memberi peringatan keras terhadap sikap arogansi Amerika Serikat sebagai tuan rumah. Informasi 2 hari terakhir, Iran mendapat izin untuk menginap di Meksiko. Walaupun saat bertanding, tetap akan memainkan 3 partainya di grup G bersama Belgia, Mesir dan Selandia Baru, dimainkan Stadion SoFi, Los Angeles, dan Stadion Lumen Field, Seattle, Washington. Semuanya demi keamanan pemain Iran. Atau justru ditekan Amerika Serikat agar hanya saat tanding bisa masuk Amerika? Perayaan budaya. Penggila bola dunia masih bisa siap-siap menyimpan momentum berharga, karena 4 Juli 2026, pemerintah Amerika sudah menjadwalkan di kota Philadelphia, dalam rangka Dirgahayu Negara Amerika Serikat yang ke-250 tahun, akan dipestakan dengan budaya Amerika yang jarang dilihat penduduk dunia. Tentunya, sambil nonton, partai perdana serta babak 16 besar. Bagi Kanada, Piala Dunia 2026 adalah event perdana sebagai tuan rumah. Bagi Meksiko, ini yang 3 kalinya, sebagai tuan rumah, 1970, 1986 dan 2026. Untuk negeri seolah-olah superpower Amerika Serikat, yang 2 kalinya, 1994 dan 2026. Nonton perayaan budaya, gabungan 3 negara di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, adalah peristiwa skala premium, sebagai tuan rumah di event global. Mbah Koko, hanya berpesan, hati-hati di sana banyak kejutan. Kesimpulan. Dari cacatan Mbah Koko, World Cup 2026 adalah gabungan antara politik, sepak bola, peristiwa budaya, serta permainan para bintang lapangan hijau akan sangat asyik ditonton di televisi. Khususnya, di langit Indonesia, ada 2 kanal TVRI, yaitu TVRI Nasional dan TVRI Sport. 48 negara yang memainkan 104 pertandingan di 3 negara Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan mencari 1 negara yang dianggap paling macho sejagat raya, memboyong Palagan World Cup Trophy. Apakah masih di antara 7 negara yang sudah pernah menikmati gelar juara dunia, seperti Uruguay, Brasil, Argentina, Jerman, Inggris, Perancis, Spanyol? Atau ada negara ke-8 sebagai pendatang baru? Minggu, 19 Juli 2026, Mbah Koko memilih negara yang gunakan jersey warna kuning sebagai sang juara, dan yang memberi pialanya, Donald Trump dan Gianni Infantino, bagian dari numpang pencitraan di sepak bola.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio, yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh, kita lihat aja deh bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Bravo Radio Bola Co-ID. Apa kabar Gila Bola Mania? Saat ini adalah hari pertengahan pekan, yaitu hari Rabu. Jangan jadikan Rabu ini kelabu, karena hari Rabu adalah match day Liga Champion Eropa. Tonton klub kesayangan di televisi, internet, dan handphone. Adios, Radio Bola Co-ID.
0: Radio Bola Co-ID.
2: Music for your soul, your kind of radio.
0: Radio Bola Co-ID.
2: Right here, my one and only station.

0: Radio Bola Kowaigi.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. Triple double. www.radiobola.co.id.

Bravo. Radio Bola Koa ID, Gila Bola Mania, Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 16 stadion yang tersebar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Stadion MetLife di New York terpilih sebagai venue partai final, sementara Stadion Azteca di Mexico City menjadi lokasi laga pembuka. Berikut daftar lengkap 16 stadion, kota dan kapasitas resminya untuk Piala Dunia 2026. Amerika Serikat. 1. Stadion MetLife di New York 82.500 kursi. 2. Stadion AT&T di Dallas 80.000 kursi. 3. Stadion Arrowhead di Kansas City 76.416 kursi. 4. Stadion Mercedes-Benz di Atlanta 71.000 kursi. 5. Stadion NRG di Houston 72.220 kursi. 6. Stadion SoFi di Los Angeles 70.000 kursi. 7. Stadion Levi's di San Francisco Bay Area 68.500 kursi. 8. Stadion Lincoln Financial Field di Philadelphia 69.756 kursi. 9. Lumen Field di Seattle 69.000 kursi. 10. Stadion Hard Rock di Miami 64.767 kursi. 11. Stadion Gillette Stadium di Boston 65.878 kursi. Meksiko. 1. Stadion Estadio Azteca di Mexico City 83.000 kursi. 2. Stadion Estadio BBVA di Monterrey 53.500 kursi. 3. Stadion Estadio Akron di Guadalajara 49.850 kursi. Kanada. 1. Stadion BC Place di Vancouver 54.500 kursi. 2. Stadion BMO Field di Toronto 30.000 kursi. Gila Bola Mania mau nonton yang di mana nih? Adios. Radio Bola Koa ID.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Bravo. Radio Bola Co-ID. Gila Bola Mania, tragedi Hesel 41 tahun yang lalu. Tanggal 29 Mei, dunia sepak bola kembali mengenang salah satu tragedi stadion paling mengerikan dalam sejarah olahraga modern. Pada 29 Mei 1985, Stadion Hesel di Brussels, Belgia, berubah menjadi lokasi bencana mematikan saat final European Cup antara Liverpool dan Juventus berakhir dengan kepanikan massal yang menewaskan 39 orang dan melukai sekitar 600 lainnya. Malam itu seharusnya menjadi pesta sepak bola terbesar Eropa. Ribuan suporter dari Inggris dan Italia memenuhi stadion untuk menyaksikan duel dua raksasa Eropa. Namun sekitar satu jam sebelum pertandingan dimulai, situasi berubah kacau ketika kelompok hooligan Liverpool menyerbu area netral yang ternyata dipenuhi banyak fans Juventus. Lemparan botol, batu, dan flare mulai berterbangan hingga ribuan orang panik berusaha menyelamatkan diri. Dalam keadaan berdesakan, para supporter mundur menuju dinding beton stadion yang sudah rapuh. Tekanan manusia yang begitu besar akhirnya membuat tembok tribun runtuh. Orang-orang terjebak, terinjak, dan tertimbun reruntuhan beton dalam suasana penuh teriakan dan tangis. Banyak korban meninggal akibat sesak napas karena terhimpit ribuan tubuh manusia di ruang sempit tanpa jalan keluar. Yang membuat tragedi ini semakin dikenang dunia, pertandingan tetap dimainkan meski puluhan orang sudah tewas sebelum kick-off. UEFA dan aparat keamanan Belgia takut pembatalan laga justru memicu kerusuhan lebih besar di seluruh kota Brussels. Juventus akhirnya menang 1-0 lewat penalti Michel Platini, tetapi malam itu kemenangan terasa kosong di tengah lautan duka. Sebanyak 39 korban meninggal mayoritas merupakan pendukung Juventus asal Italia, termasuk remaja dan keluarga yang datang hanya untuk menonton sepak bola. Tragedi Hesel kemudian menjadi titik balik besar dalam sejarah sepak bola Eropa. Keamanan stadion diperketat, budaya hooliganisme mulai diberantas secara serius, dan klub-klub Inggris mendapat larangan tampil di kompetisi Eropa selama bertahun-tahun. Hingga sekarang, 29 Mei selalu menjadi tanggal kelam yang mengingatkan dunia bahwa sepak bola pernah berubah menjadi tragedi kemanusiaan di Stadion Hesel. Adios. Radio Bola Co-ID.
2: The host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia.

0: Radio Bola Kowangi.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan dengar terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Road to World Cup 2026, Jilid 1. Donald Trump dan Gianni Infantino jadi bintangnya. Beruntung, Perang Dunia III tidak berlangsung. Sehingga, pirsawan penggila bola dunia, berdebar-debar menunggu di depan layar, siapa jawara yang mampu meraih gelar juara FIFA World Cup 2026. Atas kebaikan Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang berjuang ekstra keras, merayu batin Presiden Amerika, Donald Trump, agar Iran tetap menjadi bagian dari 48 negara peserta. 4 bulan lalu, tepatnya 28 Februari 2026, ibu kota Iran, Teheran dibombardir gabungan pasukan Israel dan Amerika. Hingga, kantor presiden dan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, terkena rudal, hingga tewas. Dari situlah, awal gonjang-ganjing, apakah pesta World Cup 2006 masih bisa digelar atau tidak? Tim nasional Iran sudah lolos ke putaran final, setelah menjuarai grup A, putaran ketiga, kualifikasi zona Asia, 25 Maret 2025. Dan, dirilis oleh FIFA, sebagai negara ke-6 yang lolos, 3 diantaranya sebagai tuan rumah, Kanada, Meksiko, Amerika Serikat, disusul Jepang dan Argentina, juara zona, Amerika Selatan. Jejak Piala Dunia, pernah berhenti 2 kali gelaran, akibat Perang Dunia Kedua, sehingga Jules Rimet Trophy, 1942 dan 1946 tidak bisa digelar FIFA. Mbah Koko, sebagai jurnalis abal-abal, menjelang Piala Dunia, yang akan berlangsung, 11 Juni hingga 19 Juli 2026, sudah menyiapkan banyak artikel ecek-ecek di Facebook. Siapa tahu, bisa dijadikan rujukan dan panduan, untuk nambah referensi sekadar pengetahuan. Minimal, artikel Mbah Koko, hanya untuk adrenalin, seolah-olah hobi nulis, bro. Serba pertama. Piala Dunia 2026, menjadi yang pertama, dengan hadirnya 48 negara. 4 tahun lalu di Qatar, masih diikuti 32 negara. Pesta paling dahsyat sejagat raya, juga pertama kalinya digelar di 3 negara secara bersamaan. Kanada, 2 kota, Meksiko, 3 kota, serta 11 kota di Amerika Serikat, jika 2022 di Qatar, dengan 32 negara, dibagi dalam 8 grup. Kini, di 3 negara, dibagi 12 grup. Untuk bisa lolos ke 32 besar, formatnya menurut FIFA, juara dan runner-up grup lolos. Ditambah 8 negara, peringkat ketiga terbaik, gabung bersama 24 negara yang juara dan runner-up. Di babak 32 besar, FIFA sudah membuat grafis formatnya, dilakukan dengan sistem knockout. Artinya, di babak 32 besar, menurut istilah Mbah Koko, setiap pertandingan adalah final. Babak gugur, akan mencari 16 negara, disusul babak perempat final, semifinal dan partai puncak final. FIFA World Cup 2026, adalah edisi ke-23, sejak digelar tahun 1930 di Uruguay. Jika di Qatar edisi ke-22, mempertandingkan 64 partai. Maka, di 3 negara dari 16 kota, akan berlangsung 104 pertandingan. Negara yang lolos sampai final, tetap akan bermain 7 pertandingan, seperti Piala Dunia 2022. Debut perdana. Setiap turnamen raksasa, sejak FIFA World Cup, WC, digelar, menggantikan Jules Rimet Cup, 1930-1970, selalu ada debutan bisa tampil. Misalkan, di WC 1974, tampil negara baru, Australia, Jerman Timur, Haiti dan Zaire, kini jadi Dr. Congo, WC 1978. Dan, di WC 2026 nanti, ada 4 negara baru, yang tampil perdana sebagai peserta, yaitu Tanjung Verde, Curacao, Yordania dan Uzbekistan. Ada yang bisikin Mbah Koko, kalau timnas Indonesia debutnya kapan? Dijawab Mbah Koko, kalau Erick Thohir, sudah tidak duduk di kursi panas PSSI. Bintang selebritis. Setiap pagelaran raksasa Piala Dunia 2026, selalu diikuti jajaran superstars. Baik, yang sudah pernah menikmati sebagai bintang papan atas di Piala Dunia sebelumnya, ataupun sudah memiliki tanda-tanda menjadi maestro, saat berlaga di kancah kompetisi Liga-Liga Elit Eropa. Liga-Liga Eropa adalah kasta tertinggi sepak bola modern. Ada 2 nama besar penghuni planet bumi, Lionel Messi, Argentina, dan Cristiano Ronaldo, Portugal, masih menjadi magnet. Bintang-bintang berikutnya, seperti Kylian Mbappe, Perancis, Mohamed Salah, Mesir, Sun Heung-min, Korsel, Harry Kane, Inggris, Luka Modric, Kroasia, Erling Haaland,

Vuskovic, Kroasia, Nathan De Ket, Belgia. Pokoknya ada, banyak. Tiket Ajubile. Zaman Mbah Koko, sebagai jurnalis ecek-ecek meliput World Cup 1990 di Italia. Harga tiket masuk, sepertinya nggak bombastis. Rata-rata masih terjangkau untuk dompet-dompet penggila bola yang punya hobi backpacker. Sekitar Rp200.000, babak penyisihan, hingga Rp1,4 juta di babak semifinal dan final. Bandingkan, jika ngotot ingin nonton partai final, yang akan berlangsung di Stadion MetLife di New Jersey, 19 Juli 2026 nanti. Mencapai $10.990, atau sekitar Rp187 juta. Mosok, untuk tiket tribun kategori 1, tiket di fase grup, seharga $60.180, Rp986.000, 3 juta. Babak 16 besar $905, 14.6 juta. Manajemen FIFA di update berikutnya, menjual dengan sistem kategori front row atau kursi premium. Untuk opening, $4.105 atau sekitar Rp70 juta. Laporan pandangan mata, dari reporter Radio Bola KoID yang sudah berada di Amerika Serikat, Tompel Witono memberi kabar bahwa para makelar atau calo tiket diperbolehkan menjual tiket kepada warga lokal, supporter atau turis. Syaratnya, hanya hasil penjualan dari hasil makelar, wajib bagdu alias bagi dua bareng FIFA, keuntungan marin yang didapat. Buset dah. Menawarkan kesan tempat duduk yang mewah, FIFA harus kemaruk banget cari duitnya. Shakira. Tahukah Anda pembaca artikel Mbah Koko, soal Shakira dan Gerard Pique, gara-gara saat membuat video klip album Piala Dunia 2010, This Time for Africa, berjudul Waka Waka, Libro Barca dan Timnas Spanyol, berkenalan dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat nonton gaya tarian Shakira yang seksi, Mbah Henol, bergaya Afro-Afrika. Pique, langsung klepak-klepak. Walaupun, mereka berdua hidup serumah tanpa pernikahan, toh akhirnya Gerard Pique dicerai Shakira, gara-gara Pique, mata keranjang. Mereka berdua, umumkan berpisah, setelah 12 tahun, dan punya dua anak. Shakira tanpa Gerard Pique, ternyata masih melambung pamornya. Pasalnya, di World Cup 2026, lagi-lagi, warga Meksiko dibuat mabok Shakira. FIFA sepakat, menelurkan album resmi, serta mempersilahkan Shakira manggung lagi, di acara pembukaan, 11 Juni 2026 mendatang, menyapa penggemar sepak bola dunia, bertajuk Dai Dai, yang dirilis Sony Music Latin, 15 Mei 2006 lalu. Ya sudah, Mbah Koko, rela asyik-asyik saja, melihat jogetnya Shakira yang spektakuler seksinya. Hak asasi manusia. Siapa bilang sepak bola tidak ada urusan dengan politik? Faktanya, khususnya di Meksiko dan di Amerika Serikat, saat berlangsungnya World Cup 2026 nanti, diperkirakan banyak ketegangan dan kekhawatiran bagi penonton yang ingin datang langsung ke stadion. Masalah keamanan dan masalah hak asasi manusia menjadi perhatian sangat penting. Di Meksiko, para begundal bandar narkoba sepertinya punya jadwal untuk mengganggu para tamu tim nasional yang berlaga di kota Monterrey dan Guadalajara, Meksiko. Sedangkan, di Amerika Serikat, FIFA terganggu dengan sistem keamanan Federal Amrik yang membatalkan anggaran keamanan selama Piala Dunia berlangsung. Serangan ekstremis dan keamanan sipil yang sering terjadi di banyak kota juga disoroti warga dunia. Kesewenang-wenangan petugas imigrasi Amrik, ancaman kebebasan pers, diskriminasi terhadap komunitas imigran, dan para jurnalis peliput event super raksasa, menjadi ancaman yang patut dijadikan peringatan. Human Rights Watch sudah memberi peringatan keras terhadap sikap arogansi Amerika Serikat sebagai tuan rumah. Informasi dua hari terakhir, Iran mendapat izin untuk menginap di Meksiko. Walaupun saat bertanding, tetap akan memainkan tiga partainya, di grup G, bersama Belgia, Mesir dan Selandia Baru, dimainkan Stadion SoFi, Los Angeles, dan Stadion Lumenfield, Seattle, Washington. Semuanya, demi keamanan pemain Iran. Atau, justru ditekan Amerika Serikat, agar hanya saat tanding, bisa masuk Amerika? Perayaan budaya. Penggila bola dunia, masih bisa siap-siap menyimpan momentum berharga. Karena, 4 Juli 2026, pemerintah Amerika sudah menjadwalkan di kota Philadelphia, dalam rangka Dirgahayu Negara Amerika Serikat yang ke-250 tahun, akan dipestakan dengan budaya Amerika, yang jarang dilihat penduduk dunia. Tentunya, sambil nonton, partai perdana serta babak 16 besar.

Bagi Kanada, Piala Dunia 2026 adalah event perdana sebagai tuan rumah. Bagi Meksiko, ini yang ketiga kalinya sebagai tuan rumah, 1970, 1986, dan 2026. Untuk negeri seolah-olah superpower, Amerika Serikat, yang kedua kalinya, 1994 dan 2026. Nonton perayaan budaya, gabungan tiga negara di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, adalah peristiwa skala premium, sebagai tuan rumah di event global. Mbah Koko hanya berpesan, hati-hati di sana banyak kejutan. Kesimpulan. Dari cacatan Mbah Koko, World Cup 2026 adalah gabungan antara politik, sepak bola, peristiwa budaya, serta permainan para bintang lapangan hijau, akan sangat asyik ditonton di televisi. Khususnya, di langit Indonesia, ada dua kanal TVRI, yaitu TVRI Nasional dan TVRI Sport. 48 negara, yang memainkan 104 pertandingan, di tiga negara Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, akan mencari satu negara yang dianggap paling macho, sejagat raya, memboyong, palagan, World Cup Trophy. Apakah masih di antara tujuh negara yang sudah pernah menikmati gelar juara dunia, seperti Uruguay, Brasil, Argentina, Jerman, Inggris, Perancis, Spanyol? Atau ada negara ke-8 sebagai pendatang baru? Minggu, 19 Juli 2026, Mbah Koko memilih negara yang gunakan jersey warna kuning sebagai sang juara, dan yang memberi pialanya, Donald Trump dan Gianni Infantino, bagian dari numpang pencitraan di sepak bola.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio, yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh, kita lihat aja deh bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

Bravo Radio Bola Co ID. Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Demi waktu malam semakin larut nan sunyi. Kiat pun makin sepi. Saatnya untuk rehat dan menanti mimpi. Namun bila masih terjaga, lakukanlah mencatat dan menulis, serta tak lupa berdoa tentunya. Adios Radio Bola Co Adi.

0: Tribuna Kowangi.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

Bravo. Radio Bola Koa ID, Gila Bola Mania, Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 16 stadion yang tersebar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Stadion MetLife di New York terpilih sebagai venue partai final, sementara Stadion Azteca di Mexico City menjadi lokasi laga pembuka. Berikut daftar lengkap 16 stadion, kota dan kapasitas resminya untuk Piala Dunia 2026. Amerika Serikat. 1. Stadion MetLife di New York 82.500 kursi. 2. Stadion AT&T di Dallas 80.000 kursi. 3. Stadion Arrowwood di Kansas City 76.416 kursi. 4. Stadion Mercedes-Benz di Atlanta 71.000 kursi. 5. Stadion NRG di Houston 72.220 kursi. 6. Stadion SoFi di Los Angeles 70.000 kursi. 7. Stadion Levi's di San Francisco Bay Area 68.500 kursi. 8. Stadion Lincoln Financial Field di Philadelphia 69.756 kursi. 9. Lumen Field di Seattle 69.000 kursi. 10. Stadion Hard Rock di Miami 64.767 kursi. 11. Stadion Gillette Stadium di Boston 65.878 kursi. Meksiko. 1. Stadion Estadio Azteca di Mexico City 83.000 kursi. 2. Stadion Estadio BBVA di Monterrey 53.500 kursi. 3. Stadion Estadio Akron di Guadalajara 49.850 kursi. Kanada. 1. Stadion BC Place di Vancouver 54.500 kursi. 2. Stadion BMO Field di Toronto 30.000 kursi. Gila Bola Mania mau nonton yang di mana nih? Adios. Radio Bola Koa ID.

0: Bravo Radio Bola Co-ID. Sepak bola itu panggung kehidupan. Pendengar Radio Bola Co-ID, stadion sepak bola identik dengan panggung sinema, arena syuting film sebuah pertandingan sepak bola. Semua kru terlibat di dalamnya, yaitu sutradara, pelakon utama, pemeran pembantu, pemeran pengganti, penulis naskah, pembuat skripnya, audiens, dan juga media massa yang menyiarkan kegiatan itu ke seluruh pelosok dunia. Blockbuster, setiap event raksasa, adalah film bertajuk FIFA World Cup yang dipersembahkan dalam 64 episode. Bedanya hanya satu, di dalam pertandingan sepak bola, tidak ada retake ulang atau pengulangan. Selama 90 menit, para artis hanya diberi satu kesempatan. Hasilnya, kalah, menang, atau seri. Dilanjutkan adu penalti sebelum melenggang ke babak berikutnya. Para pemain beradu akting, ada yang berakrobat, ada yang diving, atau ada yang pura-pura menjerit kesakitan. Dalam pertunjukan anak wayang ini, penulis naskah diperankan pelatih. Kerap kali dia hanya bisa gergetan melihat kenyataan bahwa apa yang terjadi di lapangan tak berjalan seperti yang ditulis dalam skenario. Lalu siapa yang berperan sebagai produser dalam film World Cup? Jabatan ini tentu disandang oleh FIFA. Makanya selebritis yang akan berada di setiap piala dunia sangat super glamor, seolah-olah panggung peraih Oscar. Seperti layaknya produser, FIFA kadang bersikap diktator, hanya menomorsatukan perangkat dan personil terbaik yang digunakan dalam filmnya. Di benak FIFA hanya satu, yaitu meraih Oscar. Dan film harus sukses di pasar menjadi box office. Oleh sebab itu, dia menggelar casting yang bernama babak kualifikasi. Sehingga hanya 32 negara terbaik yang boleh ikut main dalam filmnya. Supporter yang berduyun-duyun ke stadion diidiomkan sebagai audience yang tak hanya diberi tugas sebagai penonton belaka. Sepak bola sudah menjadi panggung teater kehidupan. Jutaan bahkan miliaran manusia terlibat di dalamnya. Peran yang mereka mainkan dari mulai berteriak gembira, histeris, atau sebaliknya frustasi, malu, cengeng, mengumpat, dan marah. FIFA World Cup, sebagaimana film yang baik, tidak ada yang tahu pasti akhir cerita film calon peraih Oscar ini. Hanya menunggu sang sutradara, menunggu peluit akhir dari sang wasit untuk setiap partai pamungkas final. Adios, Radio Bola Co-ID.
1: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
2: Radio Bola. Radio Bola. Co-ID.
3: Bravo Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Apa kabar Gila Bola Mania? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Tak ada gading yang tak retak. Kami selalu berusaha untuk memberikan layanan terbaik. Oleh karena itu, pendengar Radio Bola Co-ID, silakan memberikan kritik dan saran ke nomor WA kami di
4: 085701042024.
3: Kami ulangi
4: 085701042024.
3: Kami tak sempurna, namun berusaha untuk selalu lebih baik. Adios, Radio Bola Co-ID.
1: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station. Radio.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Bravo Radio Bola Co-ID. Apa kabar Gila Bola Mania? Tak terasa sudah hampir jelang di akhir pekan. Hari Kamis memang manis, tetapi manis sebelum pertandingan tak sama dengan skor akhir. Bila sudah menang, apapun yang dikatakan akan terasa manis. Adios Radio Bola Co-ID.
0: Radio Bola Co-ID.

Bravo Radio Bola Co ID. Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Demi waktu malam semakin larut nan sunyi. Kiat pun makin sepi. Saatnya untuk rehat dan menanti mimpi. Namun bila masih terjaga, lakukanlah mencatat dan menulis, serta tak lupa berdoa tentunya. Adios Radio Bola Co Adi.

0: Radio Bola Kowaigi.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

0: Radio Bola Go ID.
1: Road to World Cup 2026 Jilid 1. Donald Trump dan Gianni Infantino jadi bintangnya. Beruntung, Perang Dunia III tidak berlangsung. Sehingga, pirsawan penggila bola dunia, berdebar-debar menunggu di depan layar, siapa jawara yang mampu meraih gelar juara FIFA World Cup 2026. Atas kebaikan Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang berjuang ekstra keras, merayu batin Presiden Amerika, Donald Trump, agar Iran tetap menjadi bagian dari 48 negara peserta. 4 bulan lalu, tepatnya 28 Februari 2026, ibu kota Iran, Teheran dibombardir gabungan pasukan Israel dan Amerika. Hingga, kantor presiden dan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, terkena rudal, hingga tewas. Dari situlah, awal gonjang-ganjing, apakah pesta World Cup 2006 masih bisa digelar atau tidak? Tim nasional Iran sudah lolos ke putaran final, setelah menjuarai grup A, putaran ketiga, kualifikasi zona Asia, 25 Maret 2025. Dan, dirilis oleh FIFA, sebagai negara ke-6 yang lolos, 3 diantaranya sebagai tuan rumah, Kanada, Meksiko, Amerika Serikat, disusul Jepang dan Argentina, juara zona, Amerika Selatan. Jejak Piala Dunia, pernah berhenti 2 kali gelaran, akibat Perang Dunia Kedua, sehingga Jules Rimet Trophy, 1942 dan 1946 tidak bisa digelar FIFA. Mbah Koko, sebagai jurnalis abal-abal, menjelang Piala Dunia, yang akan berlangsung, 11 Juni hingga 19 Juli 2026, sudah menyiapkan banyak artikel ecek-ecek di Facebook. Siapa tahu, bisa dijadikan rujukan dan panduan, untuk nambah referensi sekadar pengetahuan. Minimal, artikel Mbah Koko, hanya untuk adrenalin, seolah-olah hobi nulis, bro. Serba pertama. Piala Dunia 2026, menjadi yang pertama, dengan hadirnya 48 negara. 4 tahun lalu di Qatar, masih diikuti 32 negara. Pesta paling dahsyat sejagat raya, juga pertama kalinya digelar di 3 negara secara bersamaan. Kanada, 2 kota, Meksiko, 3 kota, serta 11 kota di Amerika Serikat, jika 2022 di Qatar, dengan 32 negara, dibagi dalam 8 grup. Kini, di 3 negara, dibagi 12 grup. Untuk bisa lolos ke 32 besar, formatnya menurut FIFA, juara dan runner-up grup lolos. Ditambah 8 negara, peringkat ketiga terbaik, gabung bersama 24 negara yang juara dan runner-up. Di babak 32 besar, FIFA sudah membuat grafis formatnya, dilakukan dengan sistem knockout. Artinya, di babak 32 besar, menurut istilah Mbah Koko, setiap pertandingan adalah final. Babak gugur, akan mencari 16 negara, disusul babak perempat final, semifinal dan partai puncak final. FIFA World Cup 2026, adalah edisi ke-23, sejak digelar tahun 1930 di Uruguay. Jika di Qatar edisi ke-22, mempertandingkan 64 partai. Maka, di 3 negara dari 16 kota, akan berlangsung 104 pertandingan. Negara yang lolos sampai final, tetap akan bermain 7 pertandingan, seperti Piala Dunia 2022. Debut perdana. Setiap turnamen raksasa, sejak FIFA World Cup, WC, digelar, menggantikan Jules Rimet Cup, 1930-1970, selalu ada debutan bisa tampil. Misalkan, di WC 1974, tampil negara baru, Australia, Jerman Timur, Haiti dan Zaire, kini jadi Dr. Congo, WC 1978. Dan, di WC 2026 nanti, ada 4 negara baru, yang tampil perdana sebagai peserta, yaitu Tanjung Verde, Curacao, Yordania dan Uzbekistan. Ada yang bisikin Mbah Koko, kalau timnas Indonesia debutnya kapan? Dijawab Mbah Koko, kalau Erick Thohir, sudah tidak duduk di kursi panas PSSI. Bintang selebritis. Setiap pagelaran raksasa Piala Dunia 2026, selalu diikuti jajaran superstars. Baik, yang sudah pernah menikmati sebagai bintang papan atas di Piala Dunia sebelumnya, ataupun sudah memiliki tanda-tanda menjadi maestro, saat berlaga di kancah kompetisi Liga-Liga Elit Eropa. Liga-Liga Eropa adalah kasta tertinggi sepak bola modern. Ada 2 nama besar penghuni planet bumi, Lionel Messi, Argentina, dan Cristiano Ronaldo, Portugal, masih menjadi magnet. Bintang-bintang berikutnya, seperti Kylian Mbappe, Perancis, Mohamed Salah, Mesir, San Heung-min, Korsel, Harry Kane, Inggris, Luka Modric, Kroasia, Erling Haaland, Norwegia, Vinicius Junior, Brasil, dipastikan masih menghiasi skuad negaranya. Di luar nama-nama besar yang sudah melegenda, menurut Mbah Koko, juga akan nongol talenta-talenta emas yang siap meroket nasibnya seperti Lamine Yamal, Spanyol, Endrick, Brasil, Desire Doué, Perancis, Nico Paz, Argentina, Ibrahim Maza, Alzajair, Nick Waltemade, Jerman, Nico Aureli, Inggris, Pedri, Spanyol, Ibrahim Mbaye, Senegal, Gilberto Mora, Meksiko, Luka Vuskovic, Kroasia, Nathan De Ket, Belgia. Pokoknya ada, banyak. Tiket Ajubile. Zaman Mbah Koko, sebagai jurnalis ecek-ecek meliput World Cup 1990 di Italia. Harga tiket masuk, sepertinya nggak bombastis. Rata-rata masih terjangkau untuk dompet-dompet penggila bola yang punya hobi backpacker. Sekitar Rp200.000, babak penyisihan, hingga Rp1.4 juta di babak semifinal dan final. Bandingkan, jika ngotot ingin nonton partai final, yang akan berlangsung di Stadion MetLife di New Jersey, 19 Juli 2026 nanti. Mencapai $10.990, atau sekitar Rp187 juta. Mosok, untuk tiket tribun kategori 1, tiket di fase grup, seharga $60, $180, $986.003. Babak 16 besar $905, $14.6 juta. Manajemen FIFA di update berikutnya, menjual dengan sistem kategori front row atau kursi premium, untuk opening, $4.105, atau sekitar $70 juta. Laporan pandangan mata, dari reporter Radio Bola Koaidi yang sudah

Time for Africa, berjudul Waka Waka, Libro Barca dan Timnas Spanyol, berkenalan dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat nonton gaya tarian Shakira yang seksi, Mbah Enol, bergaya Afro-Afrika. Pique, langsung kelepak-kelepak. Walaupun, mereka berdua hidup serumah tanpa pernikahan, toh akhirnya Gerard Pique dicerai Shakira, gara-gara Pique, mata keranjang. Mereka berdua, umumkan berpisah, setelah 12 tahun, dan punya dua anak. Shakira tanpa Gerard Pique, ternyata masih melambung pamornya. Pasalnya, di World Cup 2026, lagi-lagi, warga Meksiko dibuat mabok Shakira. FIFA sepakat, menelurkan album resmi, serta mempersilahkan Shakira manggung lagi, di acara pembukaan, 11 Juni 2026 mendatang, menyapa penggemar sepak bola dunia, bertajuk Dai Dai, yang dirilis Sony Music Latin, 15 Mei 2006 lalu. Ya sudah, Mbah Koko, rela asyik-asyik saja, melihat jogetnya Shakira yang spektakuler seksinya. Hak asasi manusia. Siapa bilang sepak bola, tidak ada urusan dengan politik? Faktanya, khususnya di Meksiko dan di Amerika Serikat, saat berlangsungnya World Cup 2026 nanti, diperkirakan banyak ketegangan dan kekhawatiran bagi penonton yang ingin datang langsung ke stadion. Masalah keamanan dan masalah hak asasi manusia menjadi perhatian sangat penting. Di Meksiko, para begundal bandar narkoba sepertinya punya jadwal untuk mengganggu para tamu tim nasional yang berlaga di kota Monterrey dan Guadalajara, Meksiko. Sedangkan, di Amerika Serikat, FIFA terganggu dengan sistem keamanan Federal Amrik yang membatalkan anggaran keamanan selama Piala Dunia berlangsung. Serangan ekstremis dan keamanan sipil yang sering terjadi di banyak kota juga disoroti warga dunia. Kesewenang-wenangan petugas imigrasi Amrik, ancaman kebebasan pers, diskriminasi terhadap komunitas imigran, dan para jurnalis peliput event super raksasa menjadi ancaman yang patut dijadikan peringatan. Human Rights Watch sudah memberi peringatan keras terhadap sikap arogansi Amerika Serikat sebagai tuan rumah. Informasi dua hari terakhir, Iran mendapat izin untuk menginap di Meksiko. Walaupun saat bertanding, tetap akan memainkan tiga partainya di grup G bersama Belgia, Mesir dan Selandia Baru, dimainkan Stadion SoFi, Los Angeles, dan Stadion Lumen Field, Seattle, Washington. Semuanya, demi keamanan pemain Iran. Atau, justru ditekan Amerika Serikat, agar hanya saat tanding, bisa masuk Amerika? Perayaan budaya. Penggila bola dunia, masih bisa siap-siap menyimpan momentum berharga. Karena, 4 Juli 2026, pemerintah Amerika sudah menjadwalkan di kota Philadelphia, dalam rangka Dirgahayu Negara Amerika Serikat yang ke-250 tahun, akan dipestakan dengan budaya Amerika yang jarang dilihat penduduk dunia. Tentunya, sambil nonton, partai perdana serta babak 16 besar. Bagi Kanada, Piala Dunia 2026 adalah event perdana sebagai tuan rumah. Bagi Meksiko, ini yang ketiga kalinya, sebagai tuan rumah, 1970, 1986 dan 2026. Untuk negeri seolah-olah superpower Amerika Serikat, yang kedua kalinya, 1994 dan 2026. Nonton perayaan budaya, gabungan tiga negara di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, adalah peristiwa skala premium, sebagai tuan rumah di event global. Mbah Koko, hanya berpesan, hati-hati di sana banyak kejutan. Kesimpulan. Dari cacatan Mbah Koko, World Cup 2026, adalah gabungan antara politik, sepak bola, peristiwa budaya, serta permainan para bintang lapangan hijau, akan sangat asyik ditonton di televisi. Khususnya, di langit Indonesia, ada dua kanal TVRI, yaitu TVRI Nasional dan TVRI Sport. 48 negara, yang memainkan 104 pertandingan, di tiga negara Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, akan mencari satu negara yang dianggap paling macho sejagat raya, memboyong Palagan World Cup Trophy. Apakah masih di antara tujuh negara yang sudah pernah menikmati gelar juara dunia, seperti Uruguay, Brasil, Argentina, Jerman, Inggris, Perancis, Spanyol? Atau, ada negara ke-8 sebagai pendatang baru? Minggu, 19 Juli 2026, Mbah Koko memilih negara yang gunakan jersey warna kuning, sebagai sang juara, dan, yang memberi pialanya, Donald Trump dan Gianni Infantino, bagian dari, numpang, pencitraan, di sepak bola.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio. Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

the host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia.

Bravo Radio Bola Co ID. Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Demi waktu malam semakin larut nan sunyi. Kiat pun makin sepi. Saatnya untuk rehat dan menanti mimpi. Namun bila masih terjaga, lakukanlah mencatat dan menulis, serta tak lupa berdoa tentunya. Adios Radio Bola Co Adi.

0: Bravo. Radio Bola Koa ID, Gila Bola Mania, Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 16 stadion yang tersebar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Stadion MetLife di New York terpilih sebagai venue partai final, sementara Stadion Azteca di Mexico City menjadi lokasi laga pembuka. Berikut daftar lengkap 16 stadion, kota dan kapasitas resminya untuk Piala Dunia 2026. Amerika Serikat. 1. Stadion MetLife di New York 82.500 kursi. 2. Stadion AT&T di Dallas 80.000 kursi. 3. Stadion Arrowhead di Kansas City 76.416 kursi. 4. Stadion Mercedes-Benz di Atlanta 71.000 kursi. 5. Stadion NRG di Houston 72.220 kursi. 6. Stadion SoFi di Los Angeles 70.000 kursi. 7. Stadion Levi's di San Francisco Bay Area 68.500 kursi. 8. Stadion Lincoln Financial Field di Philadelphia 69.756 kursi. 9. Lumen Field di Seattle 69.000 kursi. 10. Stadion Hard Rock di Miami 64.767 kursi. 11. Stadion Gillette Stadium di Boston 65.878 kursi. Meksiko. 1. Stadion Estadio Azteca di Mexico City 83.000 kursi. 2. Stadion Estadio BBVA di Monterrey 53.500 kursi. 3. Stadion Estadio Akron di Guadalajara 49.850 kursi. Kanada. 1. Stadion BC Place di Vancouver 54.500 kursi. 2. Stadion BMO Field di Toronto 30.000 kursi. Gila Bola Mania mau nonton yang di mana nih? Adios. Radio Bola Koa ID.
1: Radio Bola Koa ID.
2: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Bravo. Radio Bola Co-ID. Gila Bola Mania, tragedi Hesel 41 tahun yang lalu. Tanggal 29 Mei, dunia sepak bola kembali mengenang salah satu tragedi stadion paling mengerikan dalam sejarah olahraga modern. Pada 29 Mei 1985, Stadion Hesel di Brussels, Belgia, berubah menjadi lokasi bencana mematikan saat final European Cup antara Liverpool dan Juventus berakhir dengan kepanikan massal yang menewaskan 39 orang dan melukai sekitar 600 lainnya. Malam itu seharusnya menjadi pesta sepak bola terbesar Eropa. Ribuan supporter dari Inggris dan Italia memenuhi stadion untuk menyaksikan duel dua raksasa Eropa. Namun sekitar satu jam sebelum pertandingan dimulai, situasi berubah kacau ketika kelompok hooligan Liverpool menyerbu area netral yang ternyata dipenuhi banyak fans Juventus. Lemparan botol, batu, dan flare mulai berterbangan hingga ribuan orang panik berusaha menyelamatkan diri. Dalam keadaan berdesakan, para supporter mundur menuju dinding beton stadion yang sudah rapuh. Tekanan manusia yang begitu besar akhirnya membuat tembok tribun runtuh. Orang-orang terjebak, terinjak, dan tertimbun reruntuhan beton dalam suasana penuh teriakan dan tangis. Banyak korban meninggal akibat sesak napas karena terhimpit ribuan tubuh manusia di ruang sempit tanpa jalan keluar. Yang membuat tragedi ini semakin dikenang dunia, pertandingan tetap dimainkan meski puluhan orang sudah tewas sebelum kick-off. UEFA dan aparat keamanan Belgia takut pembatalan laga justru memicu kerusuhan lebih besar di seluruh kota Brussels. Juventus akhirnya menang 1-0 lewat penalti Michel Platini, tetapi malam itu kemenangan terasa kosong di tengah lautan duka. Sebanyak 39 korban meninggal mayoritas merupakan pendukung Juventus asal Italia, termasuk remaja dan keluarga yang datang hanya untuk menonton sepak bola. Tragedi Hesel kemudian menjadi titik balik besar dalam sejarah sepak bola Eropa. Keamanan stadion diperketat, budaya hooliganisme mulai diberantas secara serius, dan klub-klub Inggris mendapat larangan tampil di kompetisi Eropa selama bertahun-tahun. Hingga sekarang, 29 Mei selalu menjadi tanggal kelam yang mengingatkan dunia bahwa sepak bola pernah berubah menjadi tragedi kemanusiaan di Stadion Hesel. Adios. Radio Bola Co-ID.
0: The giants are the times and the music for your soul, your kind of radio.
2: Radio Bola Co-ID.
0: Right here, my one and only station.

Bravo Radio Bola Co ID. Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Demi waktu malam semakin larut nan sunyi. Kiat pun makin sepi. Saatnya untuk rehat dan menanti mimpi. Namun bila masih terjaga, lakukanlah mencatat dan menulis, serta tak lupa berdoa tentunya. Adios Radio Bola Co Adi.

0: Sabu Bola Kowangi.
1: Yo, gue Bim Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. Triple double. www.radiobola.co.id.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Road to World Cup 2026 Jilid 1. Donald Trump dan Gianni Infantino jadi bintangnya. Beruntung, Perang Dunia III tidak berlangsung. Sehingga, pirsawan penggila bola dunia, berdebar-debar menunggu di depan layar, siapa jawara yang mampu meraih gelar juara FIFA World Cup 2026. Atas kebaikan Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang berjuang ekstra keras, merayu batin Presiden Amerika, Donald Trump, agar Iran tetap menjadi bagian dari 48 negara peserta. 4 bulan lalu, tepatnya 28 Februari 2026, ibu kota Iran, Teheran dibombardir gabungan pasukan Israel dan Amerika. Hingga, kantor presiden dan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, terkena rudal, hingga tewas. Dari situlah, awal gonjang-ganjing, apakah pesta World Cup 2006 masih bisa digelar atau tidak? Tim nasional Iran sudah lolos ke putaran final, setelah menjuarai grup A, putaran ketiga, kualifikasi zona Asia, 25 Maret 2025. Dan, dirilis oleh FIFA, sebagai negara ke-6 yang lolos, 3 diantaranya sebagai tuan rumah, Kanada, Meksiko, Amerika Serikat, disusul Jepang dan Argentina, juara zona, Amerika Selatan. Jejak Piala Dunia, pernah berhenti 2 kali gelaran, akibat Perang Dunia Kedua, sehingga Jules Rimet Trophy, 1942 dan 1946 tidak bisa digelar FIFA. Mbah Koko, sebagai jurnalis abal-abal, menjelang Piala Dunia, yang akan berlangsung, 11 Juni hingga 19 Juli 2026, sudah menyiapkan banyak artikel ecek-ecek di Facebook. Siapa tahu, bisa dijadikan rujukan dan panduan, untuk nambah referensi sekadar pengetahuan. Minimal, artikel Mbah Koko, hanya untuk adrenalin, seolah-olah hobi nulis, bro. Serba pertama. Piala Dunia 2026, menjadi yang pertama, dengan hadirnya 48 negara. 4 tahun lalu di Qatar, masih diikuti 32 negara. Pesta paling dahsyat sejagat raya, juga pertama kalinya digelar di 3 negara secara bersamaan. Kanada, 2 kota, Meksiko, 3 kota, serta 11 kota di Amerika Serikat, jika 2022 di Qatar, dengan 32 negara, dibagi dalam 8 grup. Kini, di 3 negara, dibagi 12 grup. Untuk bisa lolos ke 32 besar, formatnya menurut FIFA, juara dan runner-up grup lolos. Ditambah 8 negara, peringkat ketiga terbaik, gabung bersama 24 negara yang juara dan runner-up. Di babak 32 besar, FIFA sudah membuat grafis formatnya, dilakukan dengan sistem knockout. Artinya, di babak 32 besar, menurut istilah Mbah Koko, setiap pertandingan adalah final. Babak gugur, akan mencari 16 negara, disusul babak perempat final, semifinal dan partai puncak final. FIFA World Cup 2026 adalah edisi ke-23, sejak digelar tahun 1930 di Uruguay. Jika dikatakan edisi ke-22, mempertandingkan 64 partai. Maka, di 3 negara dari 16 kota, akan berlangsung 104 pertandingan. Negara yang lolos sampai final, tetap akan bermain 7 pertandingan, seperti Piala Dunia 2022. Debut perdana. Setiap turnamen raksasa, sejak FIFA World Cup, WC, digelar, menggantikan Jules Rimet Cup, 1930-1970, selalu ada debutan bisa tampil. Misalkan, di WC 1974, tampil negara baru, Australia, Jerman Timur, Haiti dan Zaire, kini jadi Dr. Congo, WC 1978. Dan, di WC 2026 nanti, ada 4 negara baru, yang tampil perdana sebagai peserta, yaitu Tanjung Verde, Curacao, Yordania dan Uzbekistan. Ada yang bisikin Mbah Koko, kalau timnas Indonesia debutnya kapan? Dijawab Mbah Koko, kalau Erick Thohir, sudah tidak duduk di kursi panas PSSI. Bintang selebritis. Setiap pagelaran raksasa Piala Dunia 2026, selalu diikuti jajaran superstars. Baik, yang sudah pernah menikmati sebagai bintang papan atas di Piala Dunia sebelumnya, ataupun sudah memiliki tanda-tanda menjadi maestro, saat berlaga di kancah kompetisi Liga-Liga Elit Eropa. Liga-Liga Eropa adalah kasta tertinggi sepak bola modern. Ada 2 nama besar penghuni planet bumi, Lionel Messi, Argentina, dan Cristiano Ronaldo, Portugal, masih menjadi magnet. Bintang-bintang berikutnya, seperti Kylian Mbappe, Perancis, Mohamed Salah, Mesir, Sun Heung-min, Korsel, Harry Kane, Inggris, Luka Modric, Kroasia, Erling Haaland, Norwegia, Vinicius Junior, Brasil, dipastikan masih menghiasi skuad negaranya. Di luar nama-nama besar yang sudah melegenda, menurut Mbah Koko, juga akan nongol talenta-talenta emas yang siap meroket nasibnya seperti Lamine Yamal, Spanyol, Endrick, Brasil, Desire Doué, Perancis, Nico Paz, Argentina, Ibrahim Maza, Alzajair, Nick Waltemade, Jerman, Nico Aureli, Inggris, Pedri, Spanyol, Ibrahim Mbaye, Senegal, Gilberto Mora, Meksiko, Luka Vuskovic, Kroasia, Nathan De Ket, Belgia. Pokoknya ada, banyak. Tiket Ajubile. Zaman Mbah Koko, sebagai jurnalis ecek-ecek meliput World Cup 1990 di Italia. Harga tiket masuk, sepertinya nggak bombastis. Rata-rata masih terjangkau untuk dompet-dompet penggila bola yang punya hobi backpacker. Sekitar Rp200.000, babak penyisihan, hingga Rp1.400.000 di babak semifinal dan final. Bandingkan, jika ngotot ingin nonton partai final, yang akan berlangsung di Stadion MetLife di New Jersey, 19 Juli 2026 nanti. Mencapai $10.990, atau sekitar Rp187.000. Mosok, untuk tiket tribun kategori 1, tiket di fase grup, seharga $60.180, $986.000, Rp3.000. Babak 16 besar $905, $14.6 juta. Manajemen FIFA di update berikutnya, menjual dengan sistem kategori front row atau kursi premium, untuk opening, $4.105, atau sekitar Rp70.000. Laporan pandangan mata, dari reporter Radio Bola Co ID yang sudah berada di Amerika Serikat, Tompel Witono memberi kabar bahwa para makelar atau calo tiket diperbolehkan menjual tiket kepada warga lokal, supporter atau turis. Syaratnya, hanya hasil penjualan dari hasil makelar, wajib bagdu alias bagi dua bareng FIFA, keuntungan marin yang didapat. Buset dah. Menawarkan kesan tempat duduk yang mewah, FIFA harus kemaruk banget cari duitnya. Shakira. Tahukah Anda pembaca artikel Mbah Koko soal Shakira dan Gerard Pique? Gara-gara saat membuat video klip album Piala Dunia 2010, This Time for Africa, berjudul Waka Waka, Libro Barca dan Timnas Spanyol, berkenalan dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat nonton gaya tarian Shakira yang seksi, Bahenol, bergaya Afro-Afrika. Pique, langsung klepak-klepak. Walaupun, mereka berdua hidup serumah tanpa pernikahan, toh akhirnya Gerard Pique dicerai Shakira, gara-gara Pique, mata keranjang. Mereka berdua, umumkan berpisah, setelah 12 tahun, dan punya dua anak. Shakira tanpa Gerard Pique, ternyata masih melambung pamornya. Pasalnya, di World Cup 2026, lagi-lagi, warga Meksiko dibuat mabok Shakira. FIFA sepakat, menelurkan album resmi, serta mempersilahkan Shakira manggung lagi, di acara pembukaan, 11 Juni 2026 mendatang, menyapa penggemar sepak bola dunia, bertajuk Dai Dai, yang dirilis Sony Music Latin, 15 Mei 2006 lalu. Ya sudah, Mbah Koko, rela asyik-asyik saja, melihat jogetnya Shakira yang spektakuler seksinya. Hak asasi manusia. Siapa bilang sepak bola tidak ada urusan dengan politik? Faktanya, khususnya di Meksiko dan di Amerika Serikat, saat berlangsungnya World Cup 2026 nanti, diperkirakan banyak ketegangan dan kekhawatiran bagi penonton yang ingin datang langsung ke stadion. Masalah keamanan dan masalah hak asasi manusia menjadi perhatian sangat penting.

Informasi dua hari terakhir, Iran mendapat izin untuk menginap di Meksiko. Walaupun saat bertanding, tetap akan memainkan tiga partainya di Grup G bersama Belgia, Mesir dan Selandia Baru, dimainkan Stadion Sofi, Los Angeles, dan Stadion Lumen Field, Seattle, Washington. Semuanya demi keamanan pemain Iran. Atau justru ditekan Amerika Serikat agar hanya saat tanding bisa masuk Amerika? Perayaan budaya. Penggila bola dunia masih bisa siap-siap menyimpan momentum berharga, karena 4 Juli 2026, pemerintah Amerika sudah menjadwalkan di kota Philadelphia, dalam rangka Dirgahayu Negara Amerika Serikat yang ke-250 tahun, akan dipestakan dengan budaya Amerika yang jarang dilihat penduduk dunia. Tentunya, sambil nonton, partai perdana serta babak 16 besar. Bagi Kanada, Piala Dunia 2026 adalah event perdana sebagai tuan rumah. Bagi Meksiko, ini yang ketiga kalinya, sebagai tuan rumah, 1970, 1986, dan 2026. Untuk negeri seolah-olah superpower Amerika Serikat, yang kedua kalinya, 1994 dan 2026. Nonton perayaan budaya, gabungan tiga negara di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, adalah peristiwa skala premium, sebagai tuan rumah di event global. Mbah Koko, hanya berpesan, hati-hati di sana banyak kejutan. Kesimpulan. Dari cacatan Mbah Koko, World Cup 2026 adalah gabungan antara politik, sepak bola, peristiwa budaya, serta permainan para bintang lapangan hijau, akan sangat asyik ditonton di televisi. Khususnya, di langit Indonesia, ada dua kanal TVRI, yaitu TVRI Nasional dan TVRI Sport. 48 negara, yang memainkan 104 pertandingan, di tiga negara Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, akan mencari satu negara yang dianggap paling macho sejagat raya, memboyong Palagan World Cup Trophy. Apakah masih di antara tujuh negara yang sudah pernah menikmati gelar juara dunia, seperti Uruguay, Brasil, Argentina, Jerman, Inggris, Perancis, Spanyol? Atau ada negara ke-8 sebagai pendatang baru? Minggu, 19 Juli 2026, Mbah Koko memilih negara yang gunakan jersey warna kuning sebagai sang juara, dan yang memberi pialanya, Donald Trump dan Gianni Infantino, bagian dari numpang pencitraan di sepak bola.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio, yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh, kita lihat aja deh bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Bravo Radio Bola Co-ID. Apa kabar Gila Bola Mania? Tak terasa sudah hampir jelang di akhir pekan. Hari Kamis memang manis, tetapi manis sebelum pertandingan tak sama dengan skor akhir. Bila sudah menang, apapun yang dikatakan akan terasa manis. Adios Radio Bola Co-ID.
0: Radio Bola Co-ID.
2: For your soul, your kind of radio.
0: Radio Bola Co-ID.
2: Right here, my one and only station.

0: Radio Bola Co ID.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

Bravo. Radio Bola Koa ID, Gila Bola Mania, Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 16 stadion yang tersebar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Stadion MetLife di New York terpilih sebagai venue partai final, sementara Stadion Azteca di Mexico City menjadi lokasi laga pembuka. Berikut daftar lengkap 16 stadion, kota dan kapasitas resminya untuk Piala Dunia 2026. Amerika Serikat. 1. Stadion MetLife di New York 82.500 kursi. 2. Stadion AT&T di Dallas 80.000 kursi. 3. Stadion Arrowhead di Kansas City 76.416 kursi. 4. Stadion Mercedes-Benz di Atlanta 71.000 kursi. 5. Stadion NRG di Houston 72.220 kursi. 6. Stadion SoFi di Los Angeles 70.000 kursi. 7. Stadion Levi's di San Francisco Bay Area 68.500 kursi. 8. Stadion Lincoln Financial Field di Philadelphia 69.756 kursi. 9. Lumen Field di Seattle 69.000 kursi. 10. Stadion Hard Rock di Miami 64.767 kursi. 11. Stadion Gillette Stadium di Boston 65.878 kursi. Meksiko. 1. Stadion Estadio Azteca di Mexico City 83.000 kursi. 2. Stadion Estadio BBVA di Monterrey 53.500 kursi. 3. Stadion Estadio Akron di Guadalajara 49.850 kursi. Kanada. 1. Stadion BC Place di Vancouver 54.500 kursi. 2. Stadion BMO Field di Toronto 30.000 kursi. Gila Bola Mania mau nonton yang di mana nih? Adios. Radio Bola Koa ID.

the host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia.

0: Bravo Radio Bola Co-ID. Sepak bola itu panggung kehidupan. Pendengar Radio Bola Co-ID, stadion sepak bola identik dengan panggung sinema, arena syuting film sebuah pertandingan sepak bola. Semua kru terlibat di dalamnya, yaitu sutradara, pelakon utama, pemeran pembantu, pemeran pengganti, penulis naskah, pembuat skripnya, audiens, dan juga media massa yang menyiarkan kegiatan itu ke seluruh pelosok dunia. Blockbuster, setiap event raksasa, adalah film bertajuk FIFA World Cup yang dipersembahkan dalam 64 episode. Bedanya hanya satu, di dalam pertandingan sepak bola, tidak ada retake ulang atau pengulangan. Selama 90 menit, para artis hanya diberi satu kesempatan. Hasilnya, kalah, menang, atau seri. Dilanjutkan adu penalti sebelum melenggang ke babak berikutnya. Para pemain beradu akting, ada yang berakrobat, ada yang diving, atau ada yang pura-pura menjerit kesakitan. Dalam pertunjukan anak wayang ini, penulis naskah diperankan pelatih. Kerap kali dia hanya bisa gergetan melihat kenyataan bahwa apa yang terjadi di lapangan tak berjalan seperti yang ditulis dalam skenario. Lalu siapa yang berperan sebagai produser dalam film World Cup? Jabatan ini tentu disandang oleh FIFA. Makanya selebritis yang akan berada di setiap piala dunia sangat super glamor, seolah-olah panggung peraih Oscar. Seperti layaknya produser, FIFA kadang bersikap diktator, hanya menomorsatukan perangkat dan personil terbaik yang digunakan dalam filmnya. Di benak FIFA hanya satu, yaitu meraih Oscar. Dan film harus sukses di pasar menjadi box office. Oleh sebab itu, dia menggelar casting yang bernama babak kualifikasi, sehingga hanya 32 negara terbaik yang boleh ikut main dalam filmnya. Supporter yang berduyun-duyun ke stadion diidiomkan sebagai audience yang tak hanya diberi tugas sebagai penonton belaka. Sepak bola sudah menjadi panggung teater kehidupan. Jutaan bahkan miliaran manusia terlibat di dalamnya. Peran yang mereka mainkan dari mulai berteriak gembira, histeris, atau sebaliknya frustasi, malu, cengeng, mengumpat, dan marah. FIFA World Cup, sebagaimana film yang baik, tidak ada yang tahu pasti akhir cerita film calon peraih Oscar ini. Hanya menunggu sang sutradara, menunggu peluit akhir dari sang wasit untuk setiap partai pamungkas final. Adios, Radio Bola Co-ID.
1: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
2: Radio Bola. Radio Bola. Co-ID.
3: Bravo Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Apa kabar Gila Bola Mania? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Tak ada gading yang tak retak. Kami selalu berusaha untuk memberikan layanan terbaik. Oleh karena itu, pendengar Radio Bola Co-ID, silakan memberikan kritik dan saran ke nomor WA kami di
4: 08570104 2024.
3: Kami ulangi
4: 08570104 2024.
3: Kami tak sempurna, namun berusaha untuk selalu lebih baik. Adios, Radio Bola Co-ID.
1: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station. Radio.

0: Radio Bola Call ID.
1: Road to World Cup 2026 Jilid 1. Donald Trump dan Gianni Infantino jadi bintangnya. Beruntung, Perang Dunia III tidak berlangsung. Sehingga, pirsawan penggila bola dunia, berdebar-debar menunggu di depan layar, siapa jawara yang mampu meraih gelar juara FIFA World Cup 2026. Atas kebaikan Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang berjuang ekstra keras, merayu batin Presiden Amerika, Donald Trump, agar Iran tetap menjadi bagian dari 48 negara peserta. 4 bulan lalu, tepatnya 28 Februari 2026, ibu kota Iran, Teheran dibombardir gabungan pasukan Israel dan Amerika. Hingga, kantor presiden dan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, terkena rudal, hingga tewas. Dari situlah, awal gonjang-ganjing, apakah pesta World Cup 2006 masih bisa digelar atau tidak? Tim nasional Iran sudah lolos ke putaran final, setelah menjuarai grup A, putaran ketiga, kualifikasi zona Asia, 25 Maret 2025. Dan, dirilis oleh FIFA, sebagai negara ke-6 yang lolos, 3 diantaranya sebagai tuan rumah, Kanada, Meksiko, Amerika Serikat, disusul Jepang dan Argentina, juara zona, Amerika Selatan. Jejak Piala Dunia, pernah berhenti 2 kali gelaran, akibat Perang Dunia Kedua, sehingga Jules Rimet Trophy, 1942 dan 1946 tidak bisa digelar FIFA. Mbah Koko, sebagai jurnalis abal-abal, menjelang Piala Dunia, yang akan berlangsung, 11 Juni hingga 19 Juli 2026, sudah menyiapkan banyak artikel ecek-ecek di Facebook. Siapa tahu, bisa dijadikan rujukan dan panduan, untuk nambah referensi sekadar pengetahuan. Minimal, artikel Mbah Koko, hanya untuk adrenalin, seolah-olah hobi nulis, bro. Serba pertama. Piala Dunia 2026, menjadi yang pertama, dengan hadirnya 48 negara. 4 tahun lalu di Qatar, masih diikuti 32 negara. Pesta paling dahsyat sejagat raya, juga pertama kalinya digelar di 3 negara secara bersamaan. Kanada, 2 kota, Meksiko, 3 kota, serta 11 kota di Amerika Serikat, jika 2022 di Qatar, dengan 32 negara, dibagi dalam 8 grup. Kini, di 3 negara, dibagi 12 grup. Untuk bisa lolos ke 32 besar, formatnya menurut FIFA, juara dan runner-up grup lolos. Ditambah 8 negara, peringkat ketiga terbaik, gabung bersama 24 negara yang juara dan runner-up. Di babak 32 besar, FIFA sudah membuat grafis formatnya, dilakukan dengan sistem knockout. Artinya, di babak 32 besar, menurut istilah Mbah Koko, setiap pertandingan adalah final. Babak gugur, akan mencari 16 negara, disusul babak perempat final, semifinal dan partai puncak final. FIFA World Cup 2026 adalah edisi ke-23, sejak digelar tahun 1930 di Uruguay. Jika di Qatar edisi ke-22, mempertandingkan 64 partai. Maka, di 3 negara dari 16 kota, akan berlangsung 104 pertandingan. Negara yang lolos sampai final, tetap akan bermain 7 pertandingan, seperti Piala Dunia 2022. Debut perdana. Setiap turnamen raksasa, sejak FIFA World Cup, WC, digelar, menggantikan Jules Rimet Cup, 1930-1970, selalu ada debutan bisa tampil. Misalkan, di WC 1974, tampil negara baru, Australia, Jerman Timur, Haiti dan Zaire, kini jadi Dr. Congo, WC 1978. Dan, di WC 2026 nanti, ada 4 negara baru, yang tampil perdana sebagai peserta, yaitu Tanjung Verde, Curacao, Yordania dan Uzbekistan. Ada yang bisikin Mbah Koko, kalau timnas Indonesia debutnya kapan? Dijawab Mbah Koko, kalau Erick Thohir, sudah tidak duduk di kursi panas PSSI. Bintang selebritis. Setiap pagelaran raksasa Piala Dunia 2026, selalu diikuti jajaran superstars. Baik, yang sudah pernah menikmati sebagai bintang papan atas di Piala Dunia sebelumnya, ataupun sudah memiliki tanda-tanda menjadi maestro, saat berlaga di kancah kompetisi Liga-Liga Elit Eropa. Liga-Liga Eropa adalah kasta tertinggi sepak bola modern. Ada 2 nama besar penghuni planet bumi, Lionel Messi, Argentina, dan Cristiano Ronaldo, Portugal, masih menjadi magnet. Bintang-bintang berikutnya, seperti Kylian Mbappe, Perancis, Mohamed Salah, Mesir, San Heung-min, Korsel, Harry Kane, Inggris, Luka Modric, Kroasia, Erling Haaland, Norwegia, Vinicius Junior, Brasil, dipastikan masih menghiasi skuad negaranya. Di luar nama-nama besar yang sudah melegenda, menurut Mbah Koko, juga akan nongol talenta-talenta emas yang siap meroket nasibnya seperti Lamine Yamal, Spanyol, Endrick, Brasil, Desire Doué, Perancis, Nico Paz, Argentina, Ibrahim Maza, Alzajair, Nick Waltemade, Jerman, Nico Aureli, Inggris, Pedri, Spanyol, Ibrahim Mbaye, Senegal, Gilberto Mora, Meksiko, Luka Vuskovic, Kroasia, Nathan De Ket, Belgia. Pokoknya ada, banyak. Tiket Ajubile. Zaman Mbah Koko, sebagai jurnalis ecek-ecek meliput World Cup 1990 di Italia. Harga tiket masuk, sepertinya nggak bombastis. Rata-rata masih terjangkau untuk dompet-dompet penggila bola yang punya hobi backpacker. Sekitar Rp200.000, babak penyisihan, hingga Rp1,4 juta di babak semifinal dan final. Bandingkan, jika ngotot ingin nonton partai final, yang akan berlangsung di Stadion MetLife di New Jersey, 19 Juli 2026 nanti. Mencapai $10.990, atau sekitar Rp187 juta. Mosok, untuk tiket tribun kategori 1, tiket di fase grup, seharga $60.180, Rp986.000, 3 juta. Babak 16 besar $905, 14.6 juta. Manajemen FIFA di update berikutnya, menjual dengan sistem kategori front row atau kursi premium. Untuk opening, $4.105, atau sekitar Rp70 juta. Laporan pandangan mata, dari reporter Radio Bolako ID yang sudah berada di Amerika Serikat, Tompel Witono memberi kabar bahwa para makelar atau calo tiket diperbolehkan menjual tiket kepada warga lokal, supporter atau turis. Syaratnya, hanya hasil penjualan dari hasil makelar, wajib bagdu alias bagi dua bareng FIFA, keuntungan marin yang didapat. Buset dah. Menawarkan kesan tempat duduk yang mewah, FIFA harus kemaruk banget cari duitnya. Shakira. Tahukah Anda pembaca artikel Mbah Koko soal Shakira dan Gerard Pique? Gara-gara saat membuat video klip album Piala Dunia 2010, This Time for Africa, berjudul Waka Waka, Libero Barca dan Timnas Spanyol, berkenalan dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat nonton gaya tarian Shakira yang seksi, Bahenol, bergaya Afro-Afrika. Pique, langsung klepak-klepak. Walaupun, mereka berdua hidup serumah tanpa pernikahan, toh akhirnya Gerard Pique dicerai Shakira, gara-gara Pique, mata keranjang. Mereka berdua, umumkan berpisah, setelah 12 tahun, dan punya dua anak. Shakira tanpa Gerard Pique, ternyata masih melambung pamornya. Pasalnya, di World Cup 2026, lagi-lagi, warga Meksiko dibuat mabok Shakira. FIFA sepakat, menelurkan album resmi, serta mempersilahkan Shakira manggung lagi. Di acara pembukaan, 11 Juni 2026 mendatang, menyapa penggemar sepak bola dunia, bertajuk Dai Dai, yang dirilis Sony Music Latin, 15 Mei 2006 lalu. Ya sudah, Mbah Koko, rela asyik-asyik saja, melihat jogetnya Shakira yang spektakuler seksinya. Hak asasi manusia. Siapa bilang sepak bola tidak ada urusan dengan politik? Faktanya, khususnya di Meksiko dan di Amerika Serikat, saat berlangsungnya World Cup 2026 nanti, diperkirakan banyak ketegangan dan kekhawatiran bagi penonton yang ingin datang langsung ke stadion. Masalah keamanan dan masalah hak asasi manusia menjadi perhatian sangat penting. Di Meksiko, para begundal bandar narkoba sepertinya punya jadwal untuk mengganggu para tamu tim nasional yang berlaga di kota Monterrey dan Guadalajara, Meksiko. Sedangkan, di Amerika Serikat, FIFA terganggu dengan sistem keamanan Federal Amrik yang membatalkan anggaran keamanan selama Piala Dunia berlangsung. Serangan ekstremis dan keamanan sipil yang sering terjadi di banyak kota juga disoroti warga dunia. Kesewenang-wenangan petugas imigrasi Amrik, ancaman kebebasan pers, diskriminasi terhadap komunitas imigran, dan para jurnalis peliput event super raksasa, menjadi ancaman yang patut dijadikan peringatan. Human Rights Watch sudah memberi peringatan keras terhadap sikap arogansi Amerika Serikat sebagai tuan rumah. Informasi dua hari terakhir, Iran mendapat izin untuk menginap di Meksiko. Walaupun saat bertanding, tetap akan memainkan tiga partainya, di grup G, bersama Belgia, Mesir dan Selandia Baru, dimainkan Stadion Sophie, Los Angeles, dan Stadion Lumenfield, Seattle, Washington. Semuanya, demi keamanan pemain Iran. Atau, justru ditekan Amerika Serikat, agar hanya saat tanding, bisa masuk Amerika? Perayaan budaya. Penggila bola dunia, masih bisa siap-siap menyimpan momentum berharga, karena, 4 Juli 2026, pemerintah Amerika sudah menjadwalkan di kota Philadelphia, dalam rangka Dirgahayu Negara Amerika Serikat yang ke-250 tahun, akan dipestakan dengan budaya Amerika, yang jarang dilihat penduduk dunia. Tentunya, sambil nonton, partai perdana serta babak 16 besar. Bagi Kanada, Piala Dunia 2026 adalah event perdana sebagai tuan rumah. Bagi Meksiko, ini yang ketiga kalinya, sebagai tuan rumah, 1970, 1986 dan 2026. Untuk negeri seolah-olah, superpower, Amerika Serikat, yang kedua kalinya, 1994 dan 2026. Nonton perayaan budaya, gabungan tiga negara di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, adalah peristiwa skala premium, sebagai tuan rumah di event global. Mbah Koko, hanya berpesan, hati-hati di sana banyak kejutan. Kesimpulan. Dari cacatan Mbah Koko, World Cup 2026 adalah gabungan antara politik, sepak bola, peristiwa budaya, serta permainan para bintang lapangan hijau, akan sangat asyik ditonton di televisi. Khususnya, di langit Indonesia, ada dua kanal TVRI, yaitu TVRI Nasional dan TVRI Sport. 48 negara, yang memainkan 104 pertandingan, di tiga negara Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, akan mencari satu negara yang dianggap paling macho sejagat raya, memboyong Palagan World Cup Trophy. Apakah masih

0: Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta shock dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio? Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.
1: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x4, 5 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.

0: Bola Kuai.
1: Yo, gue Bim Sleng. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

Radio Bola Koa ID, Gila Bola Mania, Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 16 stadion yang tersebar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Stadion MetLife di New York terpilih sebagai venue partai final, sementara Stadion Azteca di Mexico City menjadi lokasi laga pembuka. Berikut daftar lengkap 16 stadion, kota dan kapasitas resminya untuk Piala Dunia 2026. Amerika Serikat. 1. Stadion MetLife di New York 82.500 kursi. 2. Stadion AT&T di Dallas 80.000 kursi. 3. Stadion Arrowwood di Kansas City 76.416 kursi. 4. Stadion Mercedes-Benz di Atlanta 71.000 kursi. 5. Stadion NRG di Houston 72.220 kursi. 6. Stadion SoFi di Los Angeles 70.000 kursi. 7. Stadion Levi's di San Francisco Bay Area 68.500 kursi. 8. Stadion Lincoln Financial Field di Philadelphia 69.756 kursi. 9. Lumen Field di Seattle 69.000 kursi. 10. Stadion Hard Rock di Miami 64.767 kursi. 11. Stadion Gillette Stadium di Boston 65.878 kursi. Meksiko. 1. Stadion Estadio Azteca di Mexico City 83.000 kursi. 2. Stadion Estadio BBVA di Monterrey 53.500 kursi. 3. Stadion Estadio Akron di Guadalajara 49.850 kursi. Kanada. 1. Stadion BC Place di Vancouver 54.500 kursi. 2. Stadion BMO Field di Toronto 30.000 kursi. Gila Bola Mania mau nonton yang di mana nih? Adios. Radio Bola Koa ID.

0: Radio Bola Co ID.
1: Bravo. Radio Bola Co ID. Gila Bola Mania, tragedi Hesel 41 tahun yang lalu. Tanggal 29 Mei, dunia sepak bola kembali mengenang salah satu tragedi stadion paling mengerikan dalam sejarah olahraga modern. Pada 29 Mei 1985, Stadion Hesel di Brussels, Belgia, berubah menjadi lokasi bencana mematikan saat final European Cup antara Liverpool dan Juventus berakhir dengan kepanikan massal yang menewaskan 39 orang dan melukai sekitar 600 lainnya. Malam itu seharusnya menjadi pesta sepak bola terbesar Eropa. Ribuan suporter dari Inggris dan Italia memenuhi stadion untuk menyaksikan duel dua raksasa Eropa. Namun sekitar satu jam sebelum pertandingan dimulai, situasi berubah kacau ketika kelompok hooligan Liverpool menyerbu area netral yang ternyata dipenuhi banyak fans Juventus. Lemparan botol, batu, dan flare mulai berterbangan hingga ribuan orang panik berusaha menyelamatkan diri. Dalam keadaan berdesakan, para supporter mundur menuju dinding beton stadion yang sudah rapuh. Tekanan manusia yang begitu besar akhirnya membuat tembok tribun runtuh. Orang-orang terjebak, terinjak, dan tertimbun reruntuhan beton dalam suasana penuh teriakan dan tangis. Banyak korban meninggal akibat sesak napas karena terhimpit ribuan tubuh manusia di ruang sempit tanpa jalan keluar. Yang membuat tragedi ini semakin dikenang dunia, pertandingan tetap dimainkan meski puluhan orang sudah tewas sebelum kick-off. UEFA dan aparat keamanan Belgia takut pembatalan laga justru memicu kerusuhan lebih besar di seluruh kota Brussels. Juventus akhirnya menang 1-0 lewat penalti Michel Platini, tetapi malam itu kemenangan terasa kosong di tengah lautan duka. Sebanyak 39 korban meninggal mayoritas merupakan pendukung Juventus asal Italia, termasuk remaja dan keluarga yang datang hanya untuk menonton sepak bola. Tragedi Hesel kemudian menjadi titik balik besar dalam sejarah sepak bola Eropa. Keamanan stadion diperketat, budaya hooliganisme mulai diberantas secara serius, dan klub-klub Inggris mendapat larangan tampil di kompetisi Eropa selama bertahun-tahun. Hingga sekarang, 29 Mei selalu menjadi tanggal kelam yang mengingatkan dunia bahwa sepak bola pernah berubah menjadi tragedi kemanusiaan di Stadion Hesel. Adios. Radio Bola Co ID.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Bravo Radio Bola Co-ID. Apa kabar Gila Bola Mania? Tak terasa sudah hampir jelang di akhir pekan. Hari Kamis memang manis, tetapi manis sebelum pertandingan tak sama dengan skor akhir. Bila sudah menang, apapun yang dikatakan akan terasa manis. Adios Radio Bola Co-ID.
0: Radio Bola Co-ID.

0: Radio Bola Go ID.
1: Yo, gue Bim Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. Triple double. www.radiobola.co.id.

0: tunnel, maybe you. Good night.
1: Bravo Radio Bola. Koaidi. Gila Musik Mania. Anda masih mendengarkan program musik kami. Musik Pagi Hari. Semoga semua aktivitas hari ini bisa lancar dan seperti yang diharapkan. Adios. Radio Bola. Koaidi. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks.

0: Radio Bola Go ID.
1: Road to World Cup 2026 Jilid 1. Donald Trump dan Gianni Infantino jadi bintangnya. Beruntung, Perang Dunia III tidak berlangsung. Sehingga, pirsawan penggila bola dunia, berdebar-debar menunggu di depan layar, siapa jawara yang mampu meraih gelar juara FIFA World Cup 2026. Atas kebaikan Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang berjuang ekstra keras, merayu batin Presiden Amerika, Donald Trump, agar Iran tetap menjadi bagian dari 48 negara peserta. 4 bulan lalu, tepatnya 28 Februari 2026, ibu kota Iran, Teheran dibombardir gabungan pasukan Israel dan Amerika. Hingga, kantor presiden dan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, terkena rudal, hingga tewas. Dari situlah, awal gonjang-ganjing, apakah pesta World Cup 2006 masih bisa digelar atau tidak? Tim nasional Iran sudah lolos ke putaran final, setelah menjuarai grup A, putaran ketiga, kualifikasi zona Asia, 25 Maret 2025. Dan, dirilis oleh FIFA, sebagai negara ke-6 yang lolos, 3 diantaranya sebagai tuan rumah, Kanada, Meksiko, Amerika Serikat, disusul Jepang dan Argentina, juara zona, Amerika Selatan. Jejak Piala Dunia, pernah berhenti 2 kali gelaran, akibat Perang Dunia Kedua, sehingga Jules Rimet Trophy, 1942 dan 1946 tidak bisa digelar FIFA. Mbah Koko, sebagai jurnalis abal-abal, menjelang Piala Dunia, yang akan berlangsung, 11 Juni hingga 19 Juli 2026, sudah menyiapkan banyak artikel ecek-ecek di Facebook. Siapa tahu, bisa dijadikan rujukan dan panduan, untuk nambah referensi sekadar pengetahuan. Minimal, artikel Mbah Koko, hanya untuk adrenalin, seolah-olah hobi nulis, bro. Serba pertama. Piala Dunia 2026, menjadi yang pertama, dengan hadirnya 48 negara. 4 tahun lalu di Qatar, masih diikuti 32 negara. Pesta paling dahsyat sejagat raya, juga pertama kalinya digelar di 3 negara secara bersamaan. Kanada, 2 kota, Meksiko, 3 kota, serta 11 kota di Amerika Serikat, jika 2022 di Qatar, dengan 32 negara, dibagi dalam 8 grup. Kini, di 3 negara, dibagi 12 grup. Untuk bisa lolos ke 32 besar, formatnya menurut FIFA, juara dan runner-up grup lolos. Ditambah 8 negara, peringkat ketiga terbaik, gabung bersama 24 negara yang juara dan runner-up. Di babak 32 besar, FIFA sudah membuat grafis formatnya, dilakukan dengan sistem knockout. Artinya, di babak 32 besar, menurut istilah Mbah Koko, setiap pertandingan adalah final. Babak gugur, akan mencari 16 negara, disusul babak perempat final, semifinal dan partai puncak final. FIFA World Cup 2026 adalah edisi ke-23 sejak digelar tahun 1900.

130 di Uruguay. Jika dikatakan edisi ke-22, mempertandingkan 64 partai. Maka, di 3 negara dari 16 kota, akan berlangsung 104 pertandingan. Negara yang lolos sampai final, tetap akan bermain 7 pertandingan, seperti Piala Dunia 2022. Debut perdana. Setiap turnamen raksasa, sejak FIFA World Cup, WC, digelar, menggantikan Jules Rimet Cup, 1930-1970, selalu ada debutan bisa tampil. Misalkan, di WC 1974, tampil negara baru, Australia, Jerman Timur, Haiti dan Zaire, kini jadi Dr. Congo, WC 1978. Dan, di WC 2026 nanti, ada 4 negara baru, yang tampil perdana sebagai peserta, yaitu Tanjung Verde, Curacao, Yordania dan Uzbekistan. Ada yang bisikin Mbah Koko, kalau timnas Indonesia debutnya kapan? Dijawab Mbah Koko, kalau Erick Thohir, sudah tidak duduk di kursi panas PSSI. Bintang selebritis. Setiap pagelaran raksasa Piala Dunia 2026, selalu diikuti jajaran superstars. Baik, yang sudah pernah menikmati sebagai bintang papan atas di Piala Dunia sebelumnya, ataupun sudah memiliki tanda-tanda menjadi maestro, saat berlaga di kancah kompetisi Liga-Liga Elit Eropa. Liga-Liga Eropa adalah kasta tertinggi sepak bola modern. Ada 2 nama besar penghuni planet bumi, Lionel Messi, Argentina, dan Cristiano Ronaldo, Portugal, masih menjadi magnet. Bintang-bintang berikutnya, seperti Kylian Mbappe, Perancis, Mohamed Salah, Mesir, Sun Heung-min, Korsel, Harry Kane, Inggris, Luka Modric, Kroasia, Erling Haaland, Norwegia, Vinicius Junior, Brasil, dipastikan masih menghiasi skuad negaranya. Di luar nama-nama besar yang sudah melegenda, menurut Mbah Koko, juga akan nongol talenta-talenta emas yang siap meroket nasibnya seperti Lamine Yamal, Spanyol, Endrick, Brasil, Desire Doué, Perancis, Nico Paz, Argentina, Ibrahim Maza, Alzajair, Nick Waltemade, Jerman, Nico Aureli, Inggris, Pedri, Spanyol, Ibrahim Mbaye, Senegal, Gilberto Mora, Meksiko, Luka Vuskovic, Kroasia, Nathan De Ket, Belgia. Pokoknya ada, banyak. Tiket Ajubile. Zaman Mbah Koko, sebagai jurnalis ecek-ecek meliput World Cup 1990 di Italia. Harga tiket masuk, sepertinya nggak bombastis. Rata-rata masih terjangkau untuk dompet-dompet penggila bola yang punya hobi backpacker. Sekitar Rp200.000, babak penyisihan, hingga Rp1,4 juta di babak semifinal dan final. Bandingkan, jika ngotot ingin nonton partai final, yang akan berlangsung di Stadion MetLife di New Jersey, 19 Juli 2026 nanti. Mencapai $10.990, atau sekitar Rp187 juta. Mosok, untuk tiket tribun kategori 1, tiket di fase grup, seharga $60.180, Rp986.000, 3 juta. Babak 16 besar $905, $14.6 juta. Manajemen FIFA di update berikutnya, menjual dengan sistem kategori front row atau kursi premium. Untuk opening, $4.105 atau sekitar Rp70 juta. Laporan pandangan mata, dari reporter Radio Bola Co ID yang sudah berada di Amerika Serikat, Tompel Witono memberi kabar bahwa para makelar atau calo tiket diperbolehkan menjual tiket kepada warga lokal, supporter atau turis. Syaratnya, hanya hasil penjualan dari hasil makelar, wajib bagdu alias bagi dua bareng FIFA, keuntungan marin yang didapat. Buset dah. Menawarkan kesan tempat duduk yang mewah, FIFA harus kemaruk banget cari duitnya. Shakira. Tahukah Anda pembaca artikel Mbah Koko soal Shakira dan Gerard Pique? Gara-gara saat membuat video klip album Piala Dunia 2010, This Time for Africa, berjudul Waka Waka, Libro Barca dan Timnas Spanyol, berkenalan dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat nonton gaya tarian Shakira yang seksi, Bahenol, bergaya Afro-Afrika. Pique, langsung kelepak-kelepak. Walaupun, mereka berdua hidup serumah tanpa pernikahan, toh akhirnya Gerard Pique dicerai Shakira, gara-gara Pique, mata keranjang. Mereka berdua, umumkan berpisah, setelah 12 tahun, dan punya 2 anak. Shakira tanpa Gerard Pique, ternyata masih melambung pamornya. Pasalnya, di World Cup
2026, lagi-lagi, warga Meksiko dibuat mabok Shakira. FIFA sepakat, menelurkan album resmi, serta mempersilahkan Shakira manggung lagi, di acara pembukaan, 11 Juni 2026 mendatang, menyapa penggemar sepak bola dunia, bertajuk Dai Dai, yang dirilis Sony Music Latin, 15 Mei 2006 lalu. Ya sudah, Mbah Koko, rela asyik-asyik saja, melihat jogetnya Shakira yang spektakuler seksinya. Hak asasi manusia. Siapa bilang sepak bola, tidak ada urusan dengan politik? Faktanya, khususnya di Meksiko dan di Amerika Serikat, saat berlangsungnya World Cup 2026 nanti, diperkirakan banyak ketegangan dan kekhawatiran bagi penonton yang ingin datang langsung ke stadion. Masalah keamanan dan masalah hak asasi manusia menjadi perhatian sangat penting. Di Meksiko, para begundal bandar narkoba sepertinya punya jadwal untuk mengganggu para tamu tim nasional yang berlaga di kota Monterrey dan Guadalajara, Meksiko. Sedangkan, di Amerika Serikat, FIFA terganggu dengan sistem keamanan federal Amerika yang membatalkan anggaran keamanan selama Piala Dunia berlangsung. Serangan ekstremis dan keamanan sipil yang sering terjadi di banyak kota juga disoroti warga dunia. Kesewenang-wenangan petugas imigrasi Amerika, ancaman kebebasan pers, diskriminasi terhadap komunitas imigran, dan para jurnalis peliput event super raksasa menjadi ancaman yang patut dijadikan peringatan. Human Rights Watch sudah memberi peringatan keras terhadap sikap arogansi Amerika Serikat sebagai tuan rumah. Informasi dua hari terakhir, Iran mendapat izin untuk menginap di Meksiko. Walaupun saat bertanding, tetap akan memainkan tiga partainya di grup G bersama Belgia, Mesir dan Selandia Baru, dimainkan Stadion SoFi, Los Angeles, dan Stadion Lumenfield, Seattle, Washington. Semuanya demi keamanan pemain Iran. Atau justru ditekan Amerika Serikat agar hanya saat tanding bisa masuk Amerika? Perayaan budaya. Penggila bola dunia masih bisa siap-siap menyimpan momentum berharga, karena 4 Juli 2026, pemerintah Amerika sudah menjadwalkan di kota Philadelphia, dalam rangka Dirgahayu Negara Amerika Serikat yang ke-250 tahun, akan dipestakan dengan budaya Amerika yang jarang dilihat penduduk dunia. Tentunya, sambil nonton, partai perdana serta babak 16 besar. Bagi Kanada, Piala Dunia 2026 adalah event perdana sebagai tuan rumah. Bagi Meksiko, ini yang ketiga kalinya, sebagai tuan rumah, 1970, 1986 dan 2020.

yang memainkan 104 pertandingan di 3 negara Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, akan mencari satu negara yang dianggap paling macho sejagat raya, memboyong Palagan World Cup Trophy. Apakah masih di antara 7 negara yang sudah pernah menikmati gelar juara dunia, seperti Uruguay, Brasil, Argentina, Jerman, Inggris, Perancis, Spanyol? Atau ada negara ke-8 sebagai pendatang baru? Minggu, 19 Juli 2026, Mbah Koko memilih negara yang gunakan jersey warna kuning sebagai sang juara, dan yang memberi pialanya, Donald Trump dan Gianni Infantino, bagian dari numpang pencitraan di sepak bola.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio. Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

the host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia.